juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Waktunya Traffic Update teman Pradua. Dan di pagi hari ini kita udah terhubung dengan Ibtu Heri Prianto dari Polresta Serang Kota yang bakal ngasih tau kamu untuk update di pagi hari ini. Selamat pagi Ibtu Heri, silahkan untuk Traffic Update-nya.
1: Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi pendengar RRI Banten. Dilaporkan untuk arus ralin seputaran Kota Serang mulai dari Patung sampai dengan alun-alun, alhamdulillah masih lancar Mbak secara umum. Dan untuk seputaran alun-alun agar berhati-hati karena ada perbaikan atau renovasi untuk alun-alun. Dan untuk jalur mulai dari Pocis, simpang Pocis sampai dengan lampu merah kantor pos agar berhati-hati karena sisi sebelah kanan ada perbaikan drainase. Dan untuk aktivitas masyarakat yang masuk sekolah dan yang bekerja ramai, alhamdulillah untuk arus lalu lintas masih ramai lancar Mbak.
0: Oke, apakah ada himbauan nih Ibtu Heri?
1: Iya Mbak, agar berhati-hati dalam berkendara, konsentrasi. Dan dihimbau masyarakat untuk yang melintas jalan Diponegoro agar berhati-hati karena ada pengerjaan drainase dan penyempitan jalur. Semoga selamat sampai tujuan. Salam presisi Mbak.
0: Oke, terima kasih Ibtu Heri untuk traffic update-nya. Selamat bertugas kembali.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio ada di 7.30. Udah waktunya aku buka Instagramnya Pro 2 ya, untuk ngeliat hasil votes pada pilih lagu kamu, teman Pro 2. Karena aku belum buka, bentar ya. Aku nyari HP aku dulu, di mana ini? Oh, ini dia. Oke, kita buka dulu ya. Oke, sama Mimin medsosnya udah di update nih, teman berada untuk hasil pollingnya. Ternyata ini banyak banget yang milih Billie Eilish, teman berada dengan perolehan vote-nya 67%. Karena di pagi ini kan aku nge-battle antara Billie Eilish, Lady Gaga, dan juga Selena Gomez. Ini banyak yang memilih Billie Eilish. Jadi langsung aja aku puterin 3 lagunya Billie Eilish untuk kamu, teman berada.

101,2 benten teman terbaik kamu. Teman pro 2 udah 3 lagunya Billie Eilish di pagi ini yang aku puterin untuk kamu dari sepada pilih lagu kamu teman pro 2. Dan besok-besok juga masih ada yang pastinya dengan musisi yang beda-beda ya teman pro 2. Jadi kayaknya pasang alarm, pasang penanda di kalender kamu gitu ya. Kalau jam 7 itu udah mulai sepada pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana teman pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi seru-seruan di sepada.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Assalamualaikum Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nanti di jam 8 ya, kita bakal seru-seruan nih ngobrolin tentang batik, teman Pro 2, karena hari ini hari batik gitu ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan seru-seruan, boleh banget nanti join di WhatsApp-nya Pro 2 di 081 11 45 1016, atau juga nanti kamu bisa join di live YouTube-nya RRI Banten, teman Pro 2. Kalau udah nge-follow Instagram Pro 2 sih harusnya udah tahu ya, karena udah di-up juga story-nya sama Pro 2. Jadi yang mau seru-seruan nanti kita bakal di jam 8.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio, sekarang kita udah dis pada TikTok to Deep Talk dan spesial di Hari Batik ya, yang pas banget di hari ini, Tom Radio, hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Dan kita hari ini bakal seru-seruan juga, aku gak ngobrol sendirian tentang Hari Batik ini, Tom Radio. Karena nanti kita juga bakal ngobrol bareng dengan Uvi Yulia Safitri, ini winner Duta Batik Kabupaten Lebak. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan gitu ya, boleh banget WhatsApp ke aku di 081-1145-1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Dan sekarang kita sapa dulu nih, selamat pagi Kak Uvi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, aduh, kita baru first time ketemu ya Kak. Walaupun via Gmeet gitu ya. Dan Kak Uvi, kan sekarang spesial Hari Batik juga. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi gitu ya tentang Hari Batik, mungkin Kak Uvi bisa mengenalkan diri nih sebagai Duta Batik juga. Mungkin banyak juga teman Prodo yang belum tahu nih Kak.
1: Baik, halo semuanya, selamat pagi, Masya Allah. Di hari ini saya bisa dapat kesempatan yang berharga banget tentunya, bisa hadir bersama RRI Banten, yang mana di hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Nah, kenalin teman-teman, saya Uvi Yulia Safitri, saya berdomisili di Kecamatan Malimping, tepatnya di Kabupaten Lebak. Halo-halo warga Lebak. Senang banget hari ini saya bisa hadir di RRI, apalagi bertepatan di Hari Batik Nasional. Nah, saya merupakan winner Duta Batik Kabupaten Lebak tahun 2025. Nah, buat saya sendiri, kesempatan ini tentunya sangat menyenangkan banget, karena saya bisa kembali berbagi cerita tentang sesuatu yang mungkin dekat dengan daerah saya sendiri, yaitu batik dan tenun Lebak.
0: Oke, dan ini selama menjadi Duta Batik gitu ya Kak Uvi, pasti kepikiran langsung kayak, ah menjadi Duta Batik nih mungkin punya tanggung jawab juga dan punya peran yang mungkin bisa dibilang cukup berat juga, apalagi untuk di anak muda sendiri gitu ya. Nah ini gimana nih Kak, untuk peran dan juga tanggung jawabnya Kak Uvi sebagai Duta Batik sendiri, menjalankan tugas-tugas seperti apa nih Kak? Halo Kak Uvi.
1: Ya. Oke. Okay. Bilang berat, sebetulnya menurut saya sendiri tanggung jawabnya memang cukup besar ya. Karena setelah kita mendapatkan gelar sebagai Duta Batik dan Tenun, saya bukan cuma membawa nama diri saya sendiri, tetapi saya juga membawa nama daerah saya, yaitu Lebak, dan budaya yang mungkin bisa saya representasikan. Nah, jadi selama menjadi duta tuh saya jujur memiliki peran sebagai anak muda yang ikut mengenalkan dan menyampaikan cerita tentang batik dan tenun Lebak kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda nih, Gen Z yang mungkin masih menganggap bahwa batik itu cukup dipakai di acara formal saja. Tapi dari situ tuh saya belajar bahwa batik itu bukan sekedar kain yang bisa digunakan di acara formal, teman-teman. Nah, hal-hal sederhana seperti hadir di kegiatan menggunakan batik, mengenalkan produk lokal, membuat konten, dan mengajak teman-teman RRI yang hari ini tentunya sangat semangat untuk lebih mengenal budaya Lebak dan menjadi bagian dari peran kita. Dan justru dari situ tuh aku belajar bahwa menjadi duta itu bukan cuma tentang memakai selempang, tapi bagaimana selempang yang kita bawa pun bisa berdampak bagi budaya dan lingkungan sekitar.
0: Oke, okay. Dan tadi juga Kofi sempat bilang nih, memperkenalkan batik-batik ke anak-anak muda, ke anak-anak Gen Z gitu ya. Boleh di-spill nggak sih Kofi, gimana cara Kofi sendiri memperkenalkan batik ke anak-anak Gen Z nih Kak?
1: Oke, okay. Jadi sebetulnya ini sesuai dengan program kerja Duta Batik tahun lalu, yaitu Batik in Daily Life and Digital Campaign Batik. Jadi kami melakukan observasi terkait pelestarian budaya batik dan mengunjungi pengrajin-pengrajin, sehingga kami bisa mengkolaborasikan batik dengan baju-baju casual yang mungkin bisa dipakai oleh generasi muda. Dan cara pengimplementasiannya biar batik semakin dikenal oleh generasi muda, yaitu menggunakan platform digital seperti konten di Instagram, konten di YouTube, lalu di TikTok juga. Selain itu juga kami menggunakan pakaian batik itu sendiri di setiap event atau kegiatan yang diselenggarakan di kabupaten atau di daerah kami sendiri.
0: Oke, dan tadi juga Kak Ufi sempat bilang nih kalau batik tuh identik banget dengan acara-acara formal gitu. Untuk orang-orang yang udah kerja, mungkin ada hari-hari tertentu yang ya kerjanya ke kantornya pakai batik gitu ya. Terus juga kalau kondangan gitu ya pakai batik, acara-acara formal juga resmi pakai batik sendiri. Dan sekarang kan Hari Batik Nasional sendiri nih ya Kak Ufi. Menurut Kak Ufi sendiri apa sih makna Hari Batik Nasional gitu ya untuk anak muda, selain cuma ya batik itu dipakai untuk acara-acara formal gitu Kak?
1: Ya, betul sekali. Batik itu sebetulnya mungkin banyak yang berspektif bahwa batik itu baju yang formal. Namun kalau bisa kita melihat batik sebagai identik dengan acara formal saja, menurut aku sendiri Hari Batik ini justru bisa menjadi pengingat nih bagi generasi muda, bagi masyarakat khalayak umum bahwa batik sebenarnya bisa hadir teman-teman lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak selalu menunggu acara resmi baru kita pakai batik. Nah sekarang batik juga bisa banget dipadupadankan dengan outfit yang lebih casual tentunya dan sesuai dengan gaya Gen Z. Dan buat aku pribadi, Hari Batik Nasional tuh bukan cuma tentang memakai batik di hari ini, tapi juga jadi momen untuk lebih mengenal dan menghargai cerita yang ada di balik motif batik itu sendiri, lalu menghargai cerita setiap goresnya, setiap maknanya, filosofis yang ada di dalam setiap goresnya, karena setiap motif itu memiliki filosofis dan maknanya sendiri begitu. Dan ini juga menjadi harapan saya setelah Hari Batik Nasional selesai, tidak menutup kecintaan kita terhadap batik dan nggak ikut selesai. Dan justru ini mungkin bisa membawa kita dalam batik ke dalam keseharian kita.
0: Oke, dan kadang juga ada beberapa orang mikir, ah batik nih jadul gitu ya, batik nih kuno gitu. Mungkin kalau bahasa sekarangnya mah retro lah ya, vintage nih ya Kak Ufi sendiri. Nah kalau ketemu sama anak muda yang ngerasa batik itu kayak, ah bukan style gue nih kayaknya kalau batik. Nah ini menurut Kak Ufi sendiri gimana sih cara efektif untuk bikin mereka nih mengenal batik itu lebih menyenangkan nih Kak? Halo.
1: Baik. Okay. Ya, dengan cara mengkolaborasikan, mengkombinasikan batik dengan fashion sehari-hari. Jadi sebelum kita mengenalkan lebih dalam, kita juga harus mengimplementasikan biar teman-teman yang lain tuh, genzi-genzi lain tuh jadi tertarik gitu. Oh ternyata batik tuh di zaman sekarang banyak ya kolaborasi-kolaborasinya, banyak ya ternyata yang batik itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita ituin ke orang, jadi kita harus memakai dan menggunakan batik terlebih dahulu. Salah satunya aku contohnya, sebelum aku mengenalkan batik lebih dalam mengenai filosofis dan biar orang-orang tuh menganggap ini batik ini jadul, yang aku sendiri pribadi menganggap enggak kok, batik ini enggak salah gitu. Karena mungkin mereka belum tahu aja cara memakai batik yang sesuai dengan style mereka. Jadi menurut aku justru kita bisa menunjukkan bahwa batik itu sebenarnya fleksibel, karena sekarang batik bisa dipadupadankan dengan jeans, sneakers, outer, outfit yang lebih casual. Jadi kesannya nggak harus selalu formal atau seperti pakaian orang tua tuh. Terus aku juga cara memperkenalkannya harus menyenangkan dengan cara bilang, ayo lestarikan batik, tapi kita juga menunjukkan action dari kita, menunjukkan bahwa batik itu ternyata menarik gitu. Bisa lewat fashion, konten media sosial, storytelling, bahkan mungkin bikin kegiatan yang melibatkan anak muda. Karena kalau kita mau batik tetap dekat dengan generasi sekarang tuh, menurut aku batik juga perlu diberi ruang gitu untuk terus berkembang dan nilai identitasnya tetap terjaga. Tapi cara kita membawanya boleh lebih fresh mungkin ya.
0: Oke, dan emang banyak banget sekarang fashion-fashion batik yang tuh yang bisa di mix and match dengan style anak muda, dengan anak-anak kekinian gitu ya, Kak Uvi ya. Dan tadi Kak Uvi sendiri sempat bilang kalau batik itu identik dengan segala macam motif. Di Banten sendiri banyak banget ya. Jadi batik itu bukan cuma sekedar kain dan juga motif. Bahkan batik mungkin udah dikenal juga di negara-negara lain gitu ya, Kak Uvi. Nah, menurut Kak Uvi sendiri nih, apa yang akhirnya bikin batik ini begitu penting untuk generasi muda, apalagi untuk menjaga identitas budaya kita nih, Kak?
1: Oke, baik. Sebetulnya yang membuat batik itu sangat penting adalah nilai dan maknanya yang terkandung dalam setiap goresnya. Nah, kita harus menjaga, sebagai generasi muda, kita tentunya jangan sampai terpengaruh oleh budaya luar. Di era globalisasi saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh luar, budaya-budaya asing yang kita serap. Namun sebagai generasi muda, tentunya saya ingin melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga batik itu tetap terjaga. Jadi tidak hanya kita yang terus-terusan menyerap budaya asing, tapi juga kita yang harus mengenalkan budaya kita terhadap budaya asing itu, sehingga ternyata batik ini gak kalah keren dengan fashion-fashion di zaman sekarang gitu. Nah, yang terpenting tuh identitas di dalamnya sebetulnya ya. Karena dengan kita memakai batik, kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai daerah kita sendiri. Selain itu juga proses membuat batik itu panjang. Ada orang-orang yang menggantungkan kehidupan dari karya tersebut, terutama para pengrajin dan pelaku usaha lokal. Dan yang paling menarik itu batik terus berkembang. Jadi kita bisa menjaga nilai budayanya, tapi cara kita memakainya mungkin bisa mengikuti zaman. Makanya menurut aku batik itu penting, bukan untuk dijadikan kenangan saja, kenangan budaya yang mungkin bisa kita simpan, tetapi juga bisa kita gunakan, bisa kita kenakan, dan bisa kita kembangkan di era globalisasi saat ini. Begitu.
0: Oke, dan emang akhirnya kepikiran sih aku nih, Kak, sejauh apa sih batik ini mungkin boleh mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitasnya dan juga nilai budayanya, Kak? Halo, Kak Uvi. Halo, Kak Uvi. Oke, Tamu Pro 2, jadi ada kendala gitu ya. Nah, untuk kamu yang pengen ikutan kepo-kepo juga masih bisa untuk nanya-nanya di 081 11 45 116, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di sepeda TikTok to Deep Talk dan spesial Hari Batik. Kita juga masih ngobrol-ngobrol seru nih bareng dengan Kak Uvi Yulia Sofitri ya, winner Duta Batik Kabupaten Lebak nih, teman Radio. Kak Uvi, tadi kan kita masih ngobrol-ngobrol tentang batik yang kayaknya sekarang udah bisa ngikutin perkembangan zaman gitu ya, Kak Uvi. Nah, ini sebenarnya sejauh mana sih batik ini boleh mengikuti perkembangan tren fashion mungkin kalau sekarang untuk anak mudanya gitu ya, tanpa harus kehilangan identitas dan juga nilai budayanya, Kak?
1: Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat dari banyak anak-anak muda yang memadubadankan outfit dengan kehidupan in daily life begitu. Juga desainer yang menggambar batik dengan potongan yang lebih modern mungkin ya. Dengan cara kita menggunakan batik pun sudah berubah. Gak harus lewat pemeran atau acara budaya saja, tapi bisa lewat Instagram dan platform digital. Jadi menurut aku sendiri, perkembangannya justru bisa menjadi peluang nih untuk batik. Yang perlu kita jaga adalah identitas dan nilai budayanya. Sementara cara mengemasnya sendiri itu dengan cara mengenalkannya yang terus berkembang dan sesuai dengan perkembangan platform-platform digital. Dan buat aku pribadi juga justru banyak banget bagaimana cara kita melihat batik sesuai sebagai sesuatu yang berasal dari budaya kita sendiri dan tetap relevan, yang mungkin bisa masuk di kehidupan anak-anak muda sekarang. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap batik, motif batiknya itu tidak punah, tidak berhenti di situ saja, tapi bisa kita bawa gitu kemana-mana. Bahkan di platform digital pun bisa kita kenalkan kepada halayak umum.
0: Oke. Okay. Dan Tomo Prodo, kalau kamu nonton di YouTube gitu ya, kamu bisa ngelihat nih Kak Uvi pakai batiknya udah keren banget nih ya. Kak Uvi boleh dijelasin enggak sih ini batiknya apakah batik Lebak juga atau gimana nih, Kak?
1: Betul sekali, Kak. Ini tentunya batik Lebak, batik kebanggaan kami, budaya kami dari Lebak. Yang saya pakai ini batik motif batik Lebak tuh memiliki 12 batik, Kak.
0: Okay.
1: Yang itu banyak sekali filosofis-filosofis masyarakat Kabupaten Lebak. Dan yang saya pakai kebetulan ini batik Leit Sajimat.
0: Nah. Okay, lo Kak, boleh di-spill nggak sih ini batiknya, apakah ada historinya seperti apa nih, Kak?
1: Boleh banget dong. Saya juga pengen banget teman-teman semua tahu kalau setiap motif setiap batik itu mungkin memiliki motif tersendiri, dan setiap motifnya itu memiliki filosofis nih teman-teman. Tentunya di Lebak sendiri filosofis yang diambil atau setiap motif yang diambil itu sesuai dengan kearifan lokal, budaya, daerah yang berkembang di Kabupaten Lebak sendiri. Nah, untuk batik yang saya pakai saat ini adalah motif batik Leit Sajimat.
0: Oke, buat batik Leit Sajimat. Nah, kalau aku tuh penasaran banget deh, Kak, kan batik Banten banyak, apalagi di Lebak juga. Apa sih yang akhirnya jadi ciri khasnya dari batik Lebak sendiri nih, Kak?
1: Oke, baik. Yang menjadi ciri khasnya sendiri, betul sekali, Kak, bahwa batik itu banyak sekali di daerah-daerah. Tentunya bukan di Lebak saja, mungkin setiap daerah di seluruh Indonesia pun memiliki batik. Dan yang menjadi identitas kami, atau mungkin identik, kenapa sih batik Lebak tuh, apa sih perbedaannya dengan batik-batik di luaran sana, dan apa perbedaan yang mungkin paling mencolok. Nah, perbedaan yang paling mencolok dalam setiap motif batik itu sebetulnya dari filosofisnya sendiri, Kak. Jadi bagaimana kearifan lokal, budaya daerah bisa dituangkan dalam kain batik begitu. Salah satunya yaitu di batik Leit Sajimat yang saya pakai ini terinspirasi dari kearifan lokal masyarakat adat setempat nih, khususnya tradisi penyimpanan padi. Jadi Leit itu merupakan tempat penyimpan padi dari kesepuhan, dari acara-acara kesepuhan seperti itu. Salah satunya mungkin dari kesepuhan Cisungsang dan masyarakat Baduy. Jadi kata Leit itu berarti lumbung begitu, untuk menyimpan padi tradisional secara tradisional. Yang mungkin juga jadi rasa syukur masyarakat terhadap berkat panen yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa begitu.
0: Oke, dan ini warnanya cakep banget sih sama berdua. Kalau cewek-cewek kayaknya suka ya warna-warna pink gitu ya. Nah ini aku juga jadi penasaran sendiri nih Kak Uvi ya. Apakah di batik Lebak sendiri ada mungkin bisa dibilang warna-warna khasnya? Apakah warna emang warna-warna cerah atau gimana nih Kak?
1: Nah untuk di Lebak sendiri mungkin kita bisa kontribusi dengan para pengrajin. Jadi kita membuat batik sebetulnya tidak identik dengan warna ini saja, tetapi kita bisa memadupadankan motif batik dengan warna-warna yang mungkin sekarang lagi tren nih, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Misalkan sekarang sih lagi musimnya warna burgundy nih, lagi hype-hype warna burgundy nih. Jadi kita bisa mengkolaborasikan motif batik ini dengan pengrajin sehingga motif batik tuh warnanya tidak tertinggal begitu. Sebetulnya singkatnya tuh tidak ada warna identik gitu. Namun yang identik itu adalah goresan makna dan motifnya begitu Kak.
0: Oke, dan Kak Upi sendiri sebagai duta batik gitu, sebenarnya ngerasain gak sih Kak tantangan apa sih yang dirasain waktu mengenalkan batik ini ke anak muda biar anak-anak muda, anak-anak sekarang gitu, anak-anak Gen Z ini suka dan juga mungkin cinta sama batik?
1: Oke, jadi sebetulnya banyak sekali tantangan ya, karena sekarang juga mungkin banyak sekali tren fashion yang mungkin lebih masuk di generasi-generasi muda. Namun tantangan terbesarnya adalah itu dia tadi, banyak sekali budaya asing yang diserap oleh generasi muda sehingga batik dan budaya daerah itu semakin mundur, semakin merasa terbelakang. Namun hal seperti itu tuh bisa kita tangani, bisa kita minimalisir lah gitu, biar anak-anak muda nih sebetulnya kita nih punya daerah sendiri, budaya daerah sendiri gitu. Dan salah satunya dengan mengikuti ajang Duta Batik, saya mengajak teman-teman untuk ikut serta melestarikan budaya bersama kami di Duta Batik Kabupaten Lebak, agar budaya daerah kita tidak tertinggal dan tidak punah begitu saja. Karena kita itu merupakan salah satu provinsi yang kaya akan budaya, pariwisatanya juga oke, kita memiliki potensi yang besar nih teman-teman. Sehingga peluang kita juga untuk terus berkembang, untuk terus maju dan bersaing di era sekarang tuh besar banget. Kita punya privilege untuk bersaing di internasional begitu, biar gak cuma tren-tren Korea, tren-tren Thailand yang begitu-begitu ya, tapi juga kita bisa mengenalkan nih tren batik, tren budaya di Banten tuh seperti apa begitu.
0: Oke, dan Kak Upi sendiri ngelihat nih sekarang gitu ya anak-anak muda mungkin di Banten khususnya di Kabupaten Lebak sendiri, gimana nih untuk mungkin cara memakai batiknya, apakah banyak atau gimana Kak?
1: Untuk saat ini mungkin masih terbilang sedikit ya. Tapi kami berupaya untuk terus berkembang, terus memajukan Lebak, terus memperkenalkan Lebak kepada masyarakat-masyarakat, sehingga kami memperkenalkannya melalui event-event daerah. Salah satunya mungkin di event Seba Baduy, seperti Seba Baduy tahun kemarin, kami menggunakan batik sebagai identitas kami sendiri sebagai putra-putri Duta Batik Kabupaten Lebak, yang mana si orang-orang Lebak tuh jadi penasaran. Oh, okay. Kakak batik ya, ini motif batik apa begitu, sehingga orang-orang mungkin jadi kenal gitu. Kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Lalu juga kami mengkolaborasikan batik dengan acara-acara kampus, jadi daerah-daerah lain yang mungkin mahasiswa di luar daerah itu sendiri bisa tahu nih bahwa Kabupaten Lebak gitu, bahwa Banten tuh memiliki identitas batiknya sendiri.
0: Oke, dan tadi juga Kak Ufi sempat bilang nih kayaknya kalau batik dikolaborasiin dengan para pengrajin batiknya sendiri gitu. Nah, Kak Ufi sendiri apakah ikut terlibat dalam kegiatan mungkin yang mempertemukan anak muda dengan pengrajin batik, Kak?
1: Tentunya, mungkin walaupun bukan saya sendiri yang terjun langsung, tetapi dari Duta Batik sendiri sudah mengikuti pengimplementasian dari visi misi kami itu sendiri. Jadi kami sudah melakukan sharing terkait pengrajin batik dengan anak-anak muda, dengan anak-anak yang masih usianya dini. Kami mengadakan event seperti di hari Hari Anak Nasional kami mengadakan bagaimana cara membatik, lalu mengenalkan motif-motif batik kepada anak-anak anak-anak kecil, juga anak-anak yang mungkin memiliki kekurangan atau mungkin memiliki keterbatasan dalam perkembangannya, seperti anak disabilitas. Kami mengajak anak-anak disabilitas untuk terus berkembang dan mengenal budaya daerah. Jadi tidak membeda-bedakan perkembangan anak begitu. Jadi kami terus mengenalkan batik dan juga mencoba kolaborasi dengan pengrajin sehingga batik ini bisa dikenal oleh anak-anak muda.
0: Oke, dan tadi juga Kak Ufi sempat bilang kayaknya di zaman-zaman modern sekarang gitu ya, banyak juga yang akhirnya dikit-dikit medsos. Nah, menurut pandangan Kak Ufi sendiri, seberapa penting sih sebenarnya media sosial ini dalam memperkenalkan batik ke anak-anak muda?
1: Baik, sebetulnya pengaruh media sosial itu sangat besar, karena dengan kita melakukan pendekatan melalui media sosial, batik sendiri bisa lebih dikenal. Bahkan dengan cara kita tatap muka langsung, tidak dengan cara kita meet langsung, tapi dengan kita mengenakan dan kita sekedar berfoto menggunakan batik, jadi orang-orang bisa melihat nih, oh ini ternyata batiknya Lebak gitu. Jadi kita hanya menambahkan caption mungkin di media sosial, namun pesannya pelestariannya tetap sampai. Jadi media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan budaya daerah.
0: Oke, selain mungkin ngupload foto dan juga bikin caption gitu ya Kak Ufi, menurut Kak Ufi sendiri konten seperti apa yang akhirnya bisa bikin anak-anak Gen Z ini bisa dibilang tertarik untuk mengenal batik lebih jauh lagi, bukan cuma karena lagi viral atau lagi hype aja gitu?
1: Oke, baik, salah satunya mungkin konten TikTok tuh ini ya, transisi, jadi kita kayak fit check begitu sedang acara, terus kita melakukan fit check, atau mungkin ketika kita mau berangkat ke kampus, ke berangkat kerja, dan kita menggunakan batik lalu kita membuat video TikTok lalu kita menguploadnya.

0: Pres, udah make up, udah segar, udah fresh, udah siap gitu.
1: Kayaknya kamu jangan sampai ketinggalan juga sih sama Prado. Emang lagi hype banget, aku buka TikTok tuh banyak banget teman-teman aku yang ikut tren-tren video-video transisi kayak gitu sama Prado. Dan itu keren banget sih. Jadi kayak kita juga akhirnya memperkenalkan batik juga ke anak-anak yang sekarang, terus juga mengenal batik, memakai batik gitu ya. Dan ini Kak Uvi, ada pertanyaan dari teman Prado sendiri nih. Katanya, gimana nih Kak Uvi sebagai duta batik ini biar membantu agar batik di Banten dan juga batik Lebak ini semakin dikenal di luar daerah, Kak Uvi?
0: Baik. Untuk itu sendiri mungkin banyak sekali ya peluang saya untuk terus mengembangkan batik. Namun salah satunya adalah dengan saya mencoba mengimplementasikan apa yang sudah saya janjikan selama saya menjadi duta batik itu sendiri. Jadi saya mencoba melakukan pendekatan dengan pemerintah setempat agar pemerintah setempat juga bisa mendukung pelestarian budaya daerah yang mungkin bisa duta batik dan tenun Kabupaten Lebak ini membuat acara begitu sehingga batik ini semakin dikenal oleh masyarakat umum. Jadi kita membuka forum yang mana forum tersebut menjadi wadah untuk generasi muda lebih mengenal batik dan budaya daerah sendiri begitu.
1: Oke, dan tadi akhirnya Kak Uvi bilang ada kontribusi juga dari pemerintah daerah sendiri. Nah, kalau di Lebak sendiri seperti apa nih Kak, kontribusi mungkin dari pemerintahnya, terus dari sekolah-sekolah juga seperti apa nih untuk memperkenalkan batik ke anak-anak Gen Z?
0: Ya, baik. Untuk kontribusi dari pemerintah setempat mungkin sangat mendukung acara kami karena kami juga memiliki peran yang cukup besar ya, menciptakan ruang supaya kita supaya batik itu nggak cuma dikenal tapi juga benar-benar dekat dengan masyarakat dan anak muda. Kalau dari segi pemerintah sendiri, misalnya melalui kegiatan budaya, pameran, pembinaan para pengrajin dan UMKM, sampai mungkin turut membantu secara langsung promosi produk batik lokal seperti supaya jangkauannya lebih luas nih. Jadi pengrajinnya tuh nggak cuma punya ruang untuk berkembang begitu. Kalau dari segi sekolah nih, menurut saya sendiri nggak harus selalu lewat pelajaran yang formal, tetapi juga bisa lewat kegiatan seperti hari batik hari ini atau mungkin acara fashion show, workshop membatik, kunjungan ke pengrajin atau kegiatan kreatif lainnya. Jadi anak-anak tuh nggak cuma tahu teori tentang batik saja, tapi mereka bisa melihat dan merasakan langsung prosesnya gitu. Karena kalau sejak sekolah mereka sudah dikenalkan dengan batik dengan cara yang menyenangkan, mereka akan lebih mudah begitu merasakan batik itu dengan cara yang menyenangkan, dan mereka berpikir batik itu bukan sesuatu yang kuno. Dan menurut aku sendiri, pemerintah dan sekolah, keluarga, juga pelaku budaya sampai anak-anak mudanya sendiri itu saling melengkapi nih Kak. Karena menjaga eksistensi batik memang akan selalu lebih kuat kalau dilakukan secara bersama-sama.
1: Oke, dan ini aku mau nanya nih, kan Kak Uvi sebagai duta batik gitu ya, udah punya gelar yang menurut aku udah keren banget nih Kak, duta batik, apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang gitu kan, kayaknya lebih tertarik dengan budaya-budaya luar juga gitu. Nah, ini gimana Kak Uvi nih biar apa ya, mungkin menjaga peran sebagai duta batik nih nggak berhenti sebagai sebuah gelar aja?
0: Oke, baik. Gelar itu sebetulnya sebuah perumpamaan yang membuat kita merasa, wah, saya ternyata sudah sampai di titik ini gitu. Nah, tapi menurut aku justru itu menjadi tantangan sebagai winner. Bagaimana saya bisa menjaga gelar tersebut biar gak berhenti hanya sampai sebuah pencapaian saja. Karena setelah malam grand final waktu itu tuh, selempang itu langsung dilepaskan. Kita tetap punya tanggung jawab gitu. Setelah selempang dilepas pun kita masih membawa identitas budaya begitu, dan apa yang sudah kita dapatkan selama menjadi duta. Kalau dari aku sendiri, aku berusaha menjaganya lewat hal-hal yang memang bisa aku lakuin gitu, tetap hadir di kegiatan yang berkaitan dengan budaya,

0: gitu, menggunakan dan mengenalkan batik, membuat konten, dan ketika bertemu dengan orang lain, aku juga berusaha untuk menceritakan nih potensi yang ada di Lebak. Mungkin salah satunya dengan teman-teman mahasiswa lain yang ada di kampus aku sendiri, dan itu tuh berada di luar, masing-masing berbeda-beda daerah, jadi sehingga kami mencoba melakukan pendekatan dengan sharing budaya daerah seperti apa, dan tentunya setiap daerah punya keunikannya masing-masing. Jadi buat aku tuh menjadi duta itu bukan berarti setiap hari harus melakukan sesuatu yang besar, tapi justru dari hal-hal kecil yang mungkin bisa kita kuatkan konsistennya, bisa tetap kita jalankan perannya. Jadi gelar itu mungkin hanya bisa kita dapatkan satu kali, tapi nilai dan tanggung jawab yang tentunya harus kita bawa dan jalankan setelahnya.
1: Oke, ini kayaknya kita ngobrol-ngobrol seru banget, banyak juga informasi-informasi yang kita akhirnya dapat insight baru juga dari Kak Uvi gitu ya, Tamam Pro 2. Yang terakhir Kak Uvi, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke Tamam Pro 2 terkait dengan hari spesial Batik Nasional ini.
0: Oke, baik. Waduh, sebetulnya ini merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi saya sebagai Duta Batik Kabupaten Lebak bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dan saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman RRI. Dan kalau misal saya ditanya kesan-pesan yang mungkin bisa saya sampaikan, jujur saya merasa senang banget, super excited, karena hari ini menjadi momen untuk kita semua sama-sama kembali melihat batik bukan hanya sebagai pakaian, tapi sebagai dari identitas dan cerita budaya kita. Apalagi buat anak-anak muda yang mungkin juga pernah menjadi duta di ajang-ajang lain, aku merasa punya kebanggaan sendiri ketika bisa ikut mengenalkan batik dan budaya daerah saya sendiri. Pesan yang bisa aku sampaikan mungkin buat generasi muda, jangan sampai kita hanya memakai batik di hari batik saja. Namun setelah hari batik pun, setelah hari ini, yuk kita tetap kasih ruang untuk batik dan dalam keseharian kita. Gak harus selalu formal kok teman-teman, gak harus selalu dengan cara yang sama, pakai pakaian dengan gaya kita sendiri, kenali ceritanya, dan kalau punya kesempatan ceritakan juga kepada orang lain. Karena menurut aku sendiri, selama masih ada yang mau memakai, masih ada yang mau mengenal dan menceritakan batik, selama itu batik juga akan terus hidup dan dekat dengan generasi-generasi berikutnya. Selamat Hari Batik Nasional teman-teman semua. Salam hangat dari Lebak.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Uvi. Ini udah ngobrol-ngobrol seru ya, walaupun via Google Meet. Mungkin next time kita bisa ketemu langsung kali ya Kak Uvi ya. Dan thank you juga untuk kamu Tomo Prado yang udah ikut seru-seruan di Spada TikTok to Deep Talk pagi ini. Tapi jangan kemana-mana karena aku masih bakal terus menemani kamu di Spada. So bye-bye Tomo Prado.

bagus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Jadi, ya kita ngobrol-ngobrol seru di Sepedanya kurang dari 1 jam gitu ya. Terus kalau kamu mikir kita akan berpisah, no. Karena aku masih bakal terus nemenin kamu sampai jam 12 siang, teman Pro 2.

rumah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, salah satu film kaiju yang ditunggu-tunggu ya, nomor 2. Godzilla Minus Zero nih yang wah ini dapat skor hampir sempurna dari kritikus. Nomor 2 setelah melakukan penayangan perdananya di New York Film Festival nih, nomor 2. Jadi banyak kritikus yang menilai kalau apa bisa dibilang walaupun porsi dramanya ini tidak seemosional film pertama gitu ya, tapi sequel ini menghadirkan aksi kaiju yang lebih masif gitu Tom Brodo, dengan efek visual pastinya yang wow banget, memukau banget, yang katanya sih melampaui standar Hollywood gitu kan, dan juga atmosfer ketegangan yang lebih intens Tom Brodo. Nah ini kalau di Indonesia sendiri nanti tayang ini di bulan November kalau nggak salah ya Tom Brodo, tapi udah dapat spoiler aja gitu kan ya, mendapatkan skor hampir sempurna dari kritikus gitu yang bisa dibilang 97% gitu Tom Brodo. Terus yang katanya efek visualnya sangat-sangat melampaui standar Hollywood, kan jadi bikin penasaran gak sih dengan film ini Tom Brodo bakal sekeren apa.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tuh Produel, setelah rame kemarin di season keempat karena ada artis atau influencer di Indonesia ya, ada Agnes Mo dan juga Anggun. Ini akhirnya Tawa Pro 2 Rijal season 4 ini mendapatkan 66 juta penonton ya, dalam 28 hari penayangan ya Tawa Pro 2. Dan ini Amazon langsung ngasih lampu hijau untuk yaudah kita jangan sampai cuma season 4 aja.

pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan

permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la. Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
2: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Revitalisasi alun-alun Kota Serang kini akan memasuki tahap pemasangan tugu golok dan air mancur. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang masih ditunggu dalam pekerjaan tersebut. Setelah dua elemen itu dipasang, progres revitalisasi diperkirakan mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan, pemasangan tugu golok dan air mancur menjadi bagian penting dalam tahapan pekerjaan revitalisasi.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya tahun Pro 2 dari dunia olahraga. Medali emas nomor kompon dari Norisa Dian Asrifa menjadi capaian tertinggi tim panahan Indonesia sepanjang keikutsertaan Asian Games, sekaligus menjadi catatan penting bagi perkembangan cabang olahraga tersebut menuju persiapan level dunia. Wakil Ketua Umum 2 Pembinaan dan Prestasi Persatuan Panahan Indonesia atau PERPANI, Abdul Razak mengatakan, perolehan medali emas tersebut berada di luar target awal yang ditetapkan federasi. Sebelumnya Indonesia hanya menargetkan 2 medali perunggu karena kondisi persiapan tim yang dinilai belum sepenuhnya optimal.
4: Info Pro 2.
5: Dan informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup karya Brian Krisna akan diadaptasi menjadi film oleh Hitmaker Studios. Film ini menjadi proyek adaptasi kedua karya Brian Krisna yang diumumkan ke layar lebar. Sebelumnya, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati juga telah mendapatkan adaptasi film. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
4: Info Pro 2.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101.6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sekarang kamu ada di Santai Siang Pro 2 Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu requestan kamu Tahun Pro 2. Jadi yang pengen request, kuilah langsung aja WhatsApp ke aku Tahun Pro 2 di 081 11 45 1016. Tinggal spill aja sih hari ini kamu moodnya lagi pengen dengerin lagunya siapa Tahun Pro 2.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Banten.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Tuh, dua untuk kita beraktivitas sehari-hari kayaknya sekarang nggak mungkin kita nggak butuh internet ya nggak sih Tuh, dua untuk komunikasi, chatan, teleponan gitu kan ya. Terus video call, terus juga belanja-belanja online. Wah ini sih nggak boleh sampai nggak punya internet. Bahkan untuk yang kerja, meeting-meeting online gitu ya, itu juga penting banget gitu ya Tuh, dua. Nah sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu masih bisa tetap internetan sama Ompro 2. Ini gimana sih caranya? Jadi kamu bisa pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari atau pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan aja. Ompro 2 ini udah worth it banget gitu ya. Kalau kamu penasaran mau buktiin langsung, langsung aja download aplikasi My Smartfren atau datang ke outlet terdekat ya untuk informasi promo terkait internet dari Smartfren Tomo Pro 2. Dan kamu juga bisa ngecek sosial medianya di @smartfriendworld karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Hit List di segmen terakhir. Jadi yang masih pengen request-request, masih aku tunggu chatnya teman Pro 2 di 081-11-45-1016. Dan kamu di sini gak cuma bisa request, mau titip salam boleh, mau curhat juga boleh, atau mungkin ada ngasih rekomendasi enaknya siang ini makan apa, boleh banget teman Pro 2. Jadi aku tunggu chatnya sekali lagi di 081-11-45-1016.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun 2 kita lanjut lagi dengan lagu requestan kamu. Ada dari Dea yang katanya pengen request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Terus juga ada Shiva yang katanya pengen dengerin lagunya Gaya Indrawari 1000 kali dari kemarin-kemarin, katanya terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi biar terngiang-ngiang yang gak sendirian, aku mau ngajak kamu loh. Kok ngajak aku? Tapi emang tau ya teman Brodo, kalau kita punya apa ya, mungkin ada satu lagu yang terus terngiang-ngiang di otak kita tuh bisa seharian, bahkan bisa berhari-hari itu terngiang-ngiang terus di otak kita, nggak ngerti kenapa bisa terngiang-ngiang, terus juga nggak ngerti gimana cara berhentiinnya gitu ya teman Brodo. Oke deh, ini katanya biar kita terngiang-ngiang bareng ya teman Brodo. Terus next di sini juga ada dari Ari nih yang katanya pengen request lagunya Ariana Grande yang Apa Aja Yang Penting Ariana. Oke deh, nanti aku puterin yang random lah ya, banyak lagunya aku bingung, jadi nanti aku pilih-pilih dulu mana yang mau diputerin. Oke, nah untuk kamu teman berdua yang masih mau request gitu ya, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Salam sejahtera untuk Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tama Prodo 2, waktunya aku Sarah Genevi cabut dulu. Jadi dadah Tama Prodo 2.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

Hai hai, selamat siang teman Pradua. Gimana kabar kamu di hari Jumat ini yang baru selesai Jumatan, yang baru selesai makan siang juga. Semoga kamu masih dalam keadaan yang happy, yang sehat, dan juga dalam keadaan mood yang baik ya. Jumat ini cukup cerah teman Pradua di siang hari ini ya. Dan buat kamu mungkin yang belum sempat buat makan siang, buat ngemil-ngemil, buat take a break dulu gitu ya, boleh, masih kayaknya masih ada setengah jam lagi kurang lebih ya sebelum kita tuh lanjut lagi nih beraktivitas di dunia yang fana ini. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi ngomongin fana lagi ya. Anyway teman Pradua, happy banget rasanya gue Nanda Putra bisa nemenin kamu lagi, dan gue bakal nemenin kamu sampai jam 7 ya di segmen Sore Ceria. Perjalanan kita masih panjang banget di Jumat yang cerah ini, dan mungkin buat kamu teman Pradua yang mau request-request lagu, boleh tinggalkan aja lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Tampak dua, gue mau ngasih tahu ke lo semua sini kabar nggak penting sebenarnya. Ini soalnya gue baru banget tadi order online es pisang ijo. Ya, bener kan nggak penting ya? Ada nggak di antara kamu teman Prodo yang sama kayak gue nih di siang ini? Tadi gue niatnya mau beli warteg, padang, makanan berat gitu lah. Tiba-tiba, aduh, kok gue ngelihat di TikTok ada yang review es pisang ijo, jadi pengen beli, jadi gue beli deh. Nah, cuman bedanya teman Prodo, yang gue lihat di TikTok itu es pisang hijau. Hijau nggak tuh, ijo. Itu harganya itu jauh banget lebih mahal. Gua beli ya ini di online sekitar 20-25 ribuan rentsnya gitu. Itu belum sama ongkir sih by the way. Tapi yang gue lihat di online tahun kedua ya di TikTok itu harganya hampir ada yang 500 ribu, ada yang 850 ribu. Tapi isinya emang banyak sih, 20 piece kayak gitu ya. Tapi juga di sisi lain gue mikir, kok bisa ya nyampe semahal itu gitu teman Pro 2? Karena yang gue tahu kan itu bahannya ya udah pisang, terus si kulit ijonya itu kan di adonan tepungnya itu, terus kasih sirup warna merah itu biasanya rasa pandan ya, terus dikasih bubur sumsum sama santan. Kok bisa ya harganya nyampe 500 ribu? Bahkan ada teman Pro 2 gue lihat komennya pernah beli buat acara besar gitu isi 25 atau 20 piece itu harganya 1,2 juta itu udah sama ongkir. Wow, bayangin es pisang ijo harganya udah sama kayak HP. Sebenarnya di TikTok sih gue lihat komen-komennya tuh ya bervariasi ya. Ada yang bilang mungkin bahannya premium gitu, makanya harganya bisa pricey gitu ya. Tapi ada juga yang bilang kayaknya gak worth it deh, beli nyampe 800 ribu, 1,2 juta gitu ya Taman Pro 2. Sedangkan itu kan yang porsi besarnya yang isi sekitar kalau gak salah ya 20-an piece gitu. Nah, ada yang versi lebih kecilnya, cuman tetap mahal, 400 ribuan gitu, Taman Pro 2. Coba deh, kalau sekarang searching di TikTok ya, misal apa ya, kata-kata kuncinya itu, es pisang ijo termahal. Pasti keluar itu yang harganya 800 ribu. Sebenarnya gue juga kepo, mau beli nih nanti, misal gue udah ada duit banyak gitu ya, mau nyoba beli tuh yang 1,2 juta. Gue mau tahu rasanya apa nih, apa bedanya sama yang dijual di pinggir jalan, di abang-abang itu. Kalau sampai nggak ada bedanya rasanya Taman Pro 2, berarti menurut lo kira-kira apa yang bikin mahal ya?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 sampai jam 2 nanti ya, dari jam 1 ini kita bakal sama-sama update kabar, update info nih ya, ada apa nih yang menarik di dunia olahraga Indonesia maupun mancanegara ya, teman Pro 2. Dan ada kabar pembuka nih ya, kabar pertama ini datang dari tim Indonesia untuk WBF World Junior Championship atau WGC ya, yang mana manajernya Eskar Denatar ini bilang kondisi para atlet katanya ready banget nih buat bertanding. Kondisi para pemain bulu tangkis muda merah putih ini katanya dalam kondisi yang prima. Wow, keren ya kalau gitu ya, syukurlah gitu ya. Ya mudah-mudahan para atlet kita gak ada yang cedera-cedera, gak ada yang kelelahan, mudah-mudahan prima terus ya, on fire terus pokoknya. Tim Indonesia sendiri, teman Pro 2 ini udah berangkat ke Kairo Mesir ya, di hari Jumat dini hari tadi, baru banget berarti. Keberangkatan ini dibagi jadi 2 kloter ya. Kloter pertama itu berangkat di jam 00.05 dan kloter kedua itu berangkat di pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Terus sang pelatih juga ngelanjutin kalau timnya ini terus berupaya ya buat menjaga semangat serta kondisi teknis dan non-teknisnya tentu aja dari para atlet. Harapannya tahun kedua, dan ini jadi harapan kita bersama juga, para atlet ini bisa menyesuaikan diri dengan segala tantangan, segala kondisi, situasi yang terjadi di Mesir. Iklim juga kayaknya bisa berpengaruh gak sih tahun kedua, terutama buat kondisi badan ya kan, iklim Mesir dan juga Indonesia kan beda ya. Gua gak tahu nih apakah di Mesir itu lebih sejuk atau lebih panas justru gitu ya. Dan terakhir Taman Pradua, Eskar juga berharap tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 di Nagoya bisa ngasih energi yang positif nih di ajang WGC ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa enggak sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Kita masih lanjut teman-teman berdua ngomongin soal kuliner ya. Kalau tadi kita udah buka dengan salah satu makanan tradisional ya, es pisang ijo yang ternyata makanan tradisional yang terkenal murah, terkenal cocok lah untuk kalangan kaum-kaum dompet tipis kayak gua gitu ya. Tiba-tiba di TikTok, di sosmed rame, ternyata ada loh es pisang ijo harganya tuh nyampe 1.800.000. Nah makanya sebagai lanjutan topik kuliner ini, gua mau ngebahas makanan-makanan yang punya harga cukup mahal, teman-teman berdua ya, makanan-makanan Indonesia tentunya ya. Ada beberapa list ini, mungkin di antara list semua juga udah ada yang pernah beli ya, satu mungkin di antara list yang gua kasih ini. Yang pertama ini ada sup sarang burung walet. Salah satu makanan Indonesia termahal ini, teman-teman berdua, hampir seluruh bagian sarangnya itu berasal dari air liur burung walet ya, yang langka. Makanya harganya itu jadi sangat mahal dan susah juga dicari, teman-teman berdua. Selain itu, kandungan nutrisi di dalam sup sarang burung walet ini juga tinggi ya, mengandung zat besi, mineral, kalsium, sama asam amino. Satu mangkok sup sarang burung walet ini, teman-teman berdua, dibanderol dengan harga yang cukup mahal, yaitu sekitar 1,4 jutaan ya. Dan informasi ini gue kutip dari idxchannel.com, teman-teman berdua ya. Next, ini ada kopi luwak. Gua pernah sih nyobain kopi luwak, tapi kopi luwak yang di warung Madura. Gua nggak tahu itu kopi luwak asli atau bukan, cuman brandnya itu emang ada nama-nama luwaknya, teman-teman berdua ya. Kopi luwak ini salah satu jenis kopi khas Indonesia ya, yang udah terkenal sampai ke internasional, teman-teman berdua. Gua lupa pertama kali kopi luwak ini booming tuh tahun berapa ya. Lo ada yang inget nggak, teman-teman berdua? Pokoknya yang gue inget itu pas gue itu sekitaran umur kayaknya 12, pas gue masih SD atau SMP gitu deh kalau gak salah ya. Nah kenapa ini bisa mahal? Karena kopi luwak ini tuh terbuat dari kotoran binatang luwak yang makan biji kopi. Nah biji-biji kopi dari kotoran luwak ini kemudian diolah lagi, teman-teman berdua, sedemikian rupa. Pokoknya dibersihin, disterilkan, diolah lagi. Hasilnya tuh jadi cita rasa yang unik dan strong ya. Proses pembuatan yang gak mudah ini bikin harga kopi luwak itu jadi mahal. Harga secangkir kopi luwak di luar negeri ya, teman-teman berdua, itu bahkan bisa nyentuh 1,1 juta. Itu satu cangkir kopi luwak tuh, teman-teman berdua. Bayangin kalau lo beli nasi Padang, itu kenyangnya udah buat berapa minggu tuh ya, 1,1 juta tuh. Dan yang terakhir, teman-teman berdua ya, list yang bisa gue kasih ke lo soal makanan mahal ya di Indonesia, itu namanya tiram. Harga tiram di Indonesia sendiri ini terbilang lebih mahal ya, dibandingin sama harga seafood, menu seafood lainnya, misal kepiting, ikan gurame, kayak gitu ya. Budidaya tiram ini bikin makanannya tuh semakin langka. Nah, otomatis kalau langka berarti harganya juga jadi mahal. Harganya tuh bisa sekitar range-nya tuh 350 ribuan sampai ke 1 jutaan. Nah, lagi-lagi nyentuh harga 1 juta. Ini kalau lo beliin nasi goreng tek-tek ya, tahun 2021 1 juta. Ini kenyangnya bisa nyampe tahun depannya lagi kayaknya ya.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengan...

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kita balik lagi ngebahas seputar dunia olahraga ini, Taman Pradua di siang ini yang makin cerah, makin panas ya Taman Pradua. Ini ada informasi yang bikin kita harusnya bangga sih sama atlet kita ya, walaupun ini atlet panjat tebing Indonesia kita nih ya, Aditya Trisyahria. Ini belum meraih hasil maksimal di Asian Games 2026, Taman Pradua. Di partai final ya, nomor speed putra, atlet asal Jawa Tengah itu dinyatakan false start di laga penentu. Aditya sebelumnya sempat nyetak rekor ya Asian Games 4,62 detik di kualifikasi. Tapi langkahnya meraih medali di final speed harus terhenti karena melakukan false start ya, sehingga tidak masuk hitungan. Walau Taman Pradua ini gak mampu membendung air mata ya, tentu aja usai laga penentu gue juga kalau jadi Aditya sih nangis ya Taman Pradua. Aditya pada akhirnya memilih untuk mengambil pelajaran berharga dari kegagalan ini, kayak gitu ya. Aditya ngaku Taman Pradua kalau insiden di partai pamungkas ini jadi bahan evaluasi besar. Tapi di sisi lain gue juga bangga sama Aditya karena tadi pertama dia berhasil mencetak rekor Asian Games 4,62 detik Taman Pradua. Andai ini gak fast start harusnya kayaknya nih Aditya siapa tahu bisa mencetak rekor baru lagi. Cuman ya namanya mungkin belum rezeki ya Taman Pradua. Yang penting kita harus dukung terus semua atlet kita ya, gak cuman atlet panjat tebing. Dan semangat terus deh buat Aditya, semoga setelah evaluasi besar nanti performanya makin gacor gitu ya. Dukungan juga datang nih Taman Pradua dari rekan satu timnya Aditya, yaitu Fedrik Leonardo ya. Menurut Fedrik, persaingan di level Asia ini tuh sangat ketat banget ya, tentu aja apalagi di ajang sebesar Asian Games ya, sehingga margin kesalahan itu menjadi sangat tipis. Dia juga negesin kalau persiapan serta catatan waktu latihan Aditya dan tim sejatinya tuh udah berada di level terbaik Taman Pradua. Ya again ya, stay strong buat atlet-atlet kita, buat Aditya ya. Dan gue percaya banget nanti nih kedepannya pasti Aditya nih bakal meraih prestasi sih buat Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
6: Santai.
7: Waktunya santai siang.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayaknya ini menjadi update terakhir seputar dunia olahraga nih, Taman Pro 2. Karena nanti dari jam 2 sampai jam 3 kita sebenarnya masih lanjut sih di sate siang ini ya, tapi udah beda bahasan ya. Nanti dari jam 2 sampai jam 3 kita bakal sama-sama update seputar informasi entertainment atau dari dunia hiburan ya, Indonesia maupun mancanegara gitu ya. Dan kabar terakhir seputar olahraga ini datang dari lapangan hijau sepak bola kita nih, Taman Pro 2 ya, yang mana baru banget kemarin timnas Indonesia berhasil menang sangat meyakinkan ya, pas ngelawan Bangladesh Taman Pro 2. Yang mana gue juga nonton, kebetulan gue kemarin itu kan siaran malam ya, jadi gue nonton juga sekalian di kantor gitu. Walaupun gak nobar ya Taman Pro 2, tapi lo semua gimana nih reaksinya? Apalagi yang nobar-nobar harusnya heboh banget ya, on fire banget kayaknya timnas kita nih Taman Pro 2 ya. Dan ada tanggapan dari pelatih tim Bangladesh nih Taman Pro 2, Thomas Dully, yang ngaku perbedaan kualitas timnya dengan Indonesia ya setelah kalah di laga terakhir grup A FIFA Asian Cup 2026. Indonesia ini tampil sangat mendominasi ya sejak babak pertama Taman Pro 2, pada akhirnya berhasil mengungguli Bangladesh dengan skor cukup telak, enggak cukup telak sih, telak sih menurut gue ini ya, 9-2. Dulu juga ngejelasin Bangladesh ini kesulitan mengimbangin permainan Indonesia sejak awal akibat kurang efektif nih melakukan pressing gitu ya di lini tengah, terutama timnya juga terlalu mudah kehilangan bola pada akhirnya, sehingga Indonesia ini terus nih mendapat celah, mendapat kesempatan gitu ya buat ngelancarin serangan. Terus sang juru taktik juga menyoroti perbedaan kualitas tim Indonesia Taman Pro 2 dengan Bangladesh ya, terutama dalam hal umpan, menerima bola sama fisiknya. Rata-rata kan 10 sampai 20 sentimeter lebih tinggi katanya dibandingkan pemain kami Taman Pro 2. Jadi ini jadi keunggulan juga ya buat timnas Indonesia. Meski begitu, Dule juga ngelihat adanya perkembangan nih di permainan Bangladesh ya pada babak kedua. Menurutnya para pemain ini lebih bisa buat manfaatin ruang, bertahan lebih baik, sama menghadapi lawan secara langsung ya dibanding babak pertama. Gue ingat banget Taman Pro 2, gue tuh nanya ini kira-kira Indonesia ini butuh berapa gol gitu, butuh menang berapa nih biar biar aman poinnya. Terus kata teman gue bilang, ya ini 5-0 lah minimal gitu. Dan akhirnya ternyata lebih bagus ya, melebihi ekspektasi gitu, ini 9-2. Ya itu dia Taman Pro 2, kabar yang harusnya bisa bikin kamu semangat di siang hari ini, apalagi yang semalam nobar, harusnya moodnya nih di siang ini lagi bergelora banget nih, lagi happy banget ya Taman Pro 2.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Informasi pertama di siang ini seputar dunia entertainment internasional atau mancanegara nih, Taman Pradua ini datang dari industri hiburan kita nih ya. Ini series lah ya. Yang mana Amazon ini baru aja memperbarui serial spin-off Reacher yang berjudul Negli untuk musim kedua. Dan serial Negli ini tuh pertama kali tayang di Prime Video Taman Pradua di tanggal 16 September. Yang mana ini tuh pas banget bertepatan dengan penayangan episode terakhir musim keempatnya Reacher, yang itu kabarnya juga katanya bakal dilanjut ke season ke-6 Taman Pradua. Ya ini saking banyak penggemarnya ya. Melansir dari Variety, Taman Pradua menurut Amazon musim pertama Negli ini telah mencapai 40 juta penonton dalam 13 hari pertama ini ditayangin. Amazon juga gak ngejelasin metode yang digunakan ya buat menghitung jumlah penonton ini Taman Pradua. Ya cuma bilang aja sekitar 40 juta katanya gitu ya. Metodenya gak disebut nih, mungkin pakai riset apa, mungkin pakai data dari mana, itu belum dikasih tahu sama Amazon. Nah, Amazon juga bilang musim pertama Negli ini sebagai serial original ya, dengan debut penayangan terbanyak keempat dalam sejarah Prime Video. Sebanyak 52% penonton musim pertama Negli ini berasal dari pasar internasional. Kabar pembaruan serial ini juga muncul beberapa hari setelah Reacher ya juga diperbarui untuk musim ke-6. Sementara nih Taman Pradua, produksi musim kelima ini masih berlangsung ya buat si series Reacher ini. Maria Stan kembali memerankan Frances Negley dalam serial spin-off ini. Negley, sedikit premis ya Taman Pradua, itu tuh mantan anak didik Jack Reacher ketika keduanya itu bertugas di Angkatan Darat dan sekarang itu bekerja sebagai penyelidik swasta. Cerita musim pertama berawal pas si Negli ini tahu seorang sahabatnya dari masa lalu itu telah tiada gitu ya, dalam kecelakaan yang mencurigakan. Dan akhirnya gara-gara mencurigakan nih, sus banget, kemudian Negli ini bertekad buat mencari keadilan nih atas kematian sahabatnya itu. Amazon MGM Studios juga nyatain antusias melanjutkan kisah Negli ini ke musim kedua. Let's see ya Taman Pradua, apakah musim kedua ini masih berlanjut, kisah si Negli masih berkaitan dengan musim pertama, atau mungkin udah banyak yang perbedaan, atau malah udah patah aja gitu tuh musim kedua bakal segitu bedanya. Buat lo sendiri Taman Pradua, apalagi yang sering nonton series Reacher, Negli ini secara vibes itu mirip-mirip gak sih sama Reacher Taman Pradua? Karena jujur gue nonton Reacher itu cuman baru sampai di musim-musim awal aja sih.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Informasi yang bakal gua kasih tau ke lo nih datang dari industri film Indonesia tahun Pro 2. Yang mana kabar ini dari film GJLS Berapi-api yang resmi ya buat ngenalin trailer dan poster terbarunya kepada kita-kita semua nih publik ya. Film ini juga ngahadirin lagu Api dan Mimpi ya dari Bara Suara sebagai soundtrack resmi, official original soundtracknya. Peluncuran ini juga berlangsung dalam konferensi pers di Lippo Mall Nusantara, Taman Pro 2. Film terbaru, Trio Regen, terus ada Rispo juga sama Hipzi ini dijadwalin tayang 5 November. Berarti bulan depan ya, Taman Pro 2 masih cukup lama sih. Trailer juga kalau lo semua lihat itu ngeliatin perjalanan 3 sahabat yang ini bercita-cita jadi petugas pemadam kebakaran. Dan mereka ini harus mengikuti pelatihan bersama Regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai tugas di lapangan nantinya.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sekarang waktu ini Vapro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pre 2 yang datang dari Koramil 01 Pandeglang yang menggelar penyuluhan wawasan kebangsaan bagi 300 pelajar di SMPN 1 Pandeglang pada hari Senin 28 September 2026. Kegiatan bertemakan merawat kebangsaan dan menjaga kehormatan bersama itu diselenggarakan Taman Pre 2 untuk menanamkan nilai-nilai persatuan serta membentuk karakter generasi muda yang berintegritas.

0: Dan informasi selanjutnya datang dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia tahun kedua, Jasmine Azahra Setiobudi yang meraih medali perunggu pada nomor BMX Racing Putri setelah melalui persiapan yang cukup singkat menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jasmine sendiri tahun kedua menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik.
1: Info Pro 2.

0: Dan informasi ketiga di sore hari ini, Taman Pre 2, solois sekaligus anggota grup idola K-pop Blackpink Lisa meraih penghargaan dalam ajang musik MTV Video Music Awards VMAs 2026. Lisa sendiri, Taman Pre 2, memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya yang berjudul Dream, di mana lagu ini featuring Kentaro Sakaguchi. Sekian untuk Fapro 2 hari ini. Selain ini, Taman Pre 2, kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget, ini udah jam 15:18 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini kita langsung masuk ke segmen Sore Ceria. Kayak biasa di Sore Ceria gue masih tetap kasih lo semua update-update ringan aja buat menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Anyway, gimana kabar kamu? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang happy juga. Teman Pro 2, gue tahu banget ada di antara lo semua mungkin yang kerjanya belum selesai, yang masih kuliah mungkin, masih kerja juga, atau ada niatan mau lembur. Semangat terus ya buat kamu semua pokoknya ya. Anyway, dan di Sore Ceria ini informasi cukup penting mengawali Sore Ceria kita di edisi hari ini, tahun 2022, tanggal 2 Oktober ya 2026. Ini merupakan informasi seputar perkiraan cuaca di wilayah Banten dan sekitarnya. Buat lo semua mungkin yang mau tahu lebih detail secara seksama, bisa langsung mampir aja ke websitenya rri.co.id, karena gue juga ngambil informasi yang ngutipnya dari rri.co.id. Tahun kedua di malam hari, cuaca itu diperkirakan berawan sampai ke hujan ringan yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, kayak di Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Beberapa diantaranya juga ada di daerah Labuan, Saketi, Cipecang, Mandalawangi, Pandeglang, Carita, Majasari, Muncang, Lewidama, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Baros, Ciomas, Tiga Raksa, Jambe, Pegedengan, Serpong, dan juga Ciputat. Ada nggak nih daerah-daerah lo, tahun kedua, kalau di Serang ini diperkirakan bakal hujan juga nih nanti di malam hari ya. Cuman kalau di siang sampai sore secara umum, itu diperkirakan bakal cerah berawan aja ya. Tapi yang namanya perkiraan Taman Pro 2 itu gak bisa dipastiin secara 100%, tapi at least ini bisa jadi informasi buat lo semua yang mau mungkin nanti keluyuran gitu ya, abis dari kuliah, abis dari kerja, mau keliling-keliling Serang dulu, sedia jas hujan Taman Pro 2, dan juga obat-obatan kalau bisa, takutnya nanti lo lagi otw kemana gitu, naik motor apalagi tiba-tiba kehujanan, seenggaknya kan udah ada jas hujan, payung atau enggak obat-obatan ya, daripada dikerok ya sakit. Masih mending kalau ada yang ngerokin di rumah. Kalau jomblo kan gak ada yang ngerokin ya, Taman Pro 2 ya. So di Sore Ceria ini kita masih lanjut, dan masih bisa juga buat lo semua mau request lagu, tinggal kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 116. Selain request lagu, lo juga bisa mungkin sharing-sharing cerita sore kamu, lo lagi ngapain, abis nanti malam mau kemana, boleh di-share juga ke WhatsApp kita, nanti bakal gue bacain.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Balik lagi di Sore Ceria Taman Pradua, gak kerasa banget udah mau jam 4 dan ini ada informasi yang cukup penting buat kita-kita masyarakat Banten, khususnya buat lo semua yang tinggal di daerah Cilegon, karena kabar ini tuh datang dari salah satu gedung yang sempat mangkrak dan rusak juga, yaitu gedung Dekra Nasda Kota Cilegon. Lo pasti warga Cilegon tau lah ya. Berada di wilayah Kelurahan Kalitimbang, Taman Pradua, Kecamatan Cibeber, dan ini gedung yang sempat mangkrak ini bakal difungsikan kembali ya. Buat tahap awal, area lantai 1 dan 2 gedung ini bakal tanda kutip quote-unquote itu disulap jadi sentra penjualan produk ya oleh-oleh khas Cilegon tahun Pradua. Terus ini kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon juga, Didin S. Maulana, bilang kondisi 2 lantai gedung saat itu sebenarnya udah siap buat pakai setelah dibersihin. Ya paling mungkin tinggal dipoles sedikit lah ya, soalnya kan banyak rumput-rumput yang masih panjang juga gitu kan, ada debu-debu. Terus Didin juga bilang aktivitas penjualan oleh-oleh di gedung Dekra Nasda ini ditargetin mulai beroperasi minggu depan. Tapi kendati demikian, tahun kedua toko itu, toko oleh-olehnya ini nanti nggak buka setiap hari ya, melainkan difokusin ke akhir pekan aja atau weekend dan hari-hari besar kayak musim liburan gitu ya, demi membidik wisatawan yang ya lagi lewat jalur Anyer Cilegon misal kayak gitu ya. Walaupun udah difungsiin sementara Taman Pradua, kondisi fisik gedung ini sejatinya masih butuh perbaikan besar-besaran sih. Wajar karena ini sempat mangkrak dan rusak cukup lama Taman Pradua, but at least kabar ini harusnya menjadi angin segar buat lo semua yang tinggal di Cilegon, akhirnya gitu ya ada pusat oleh-oleh yang dekat gitu ya sama jalan protokol, sama pusat kota Cilegon. Nanti kalau gedung ini udah benar-benar bagus Taman Pradua, lo boleh nanti kabarin gua aja ya. Calling-calling aja, siapa tuh gua nanti mampir ke sana. Dan nanti Taman Pradua di jam 4, ini info lagi buat lo semua, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu. Jadi buat lo semua yang kepo sama siapa nih bintang tamunya, terus bakal ngobrolin apa, yang pasti gue bakal ngobrolin seputar hal-hal berbau bahasa Inggris gitu ya, Inggris ya Taman Pradua, kayak biasa di English Corner. Jadi siapa tahu nanti lo semua dapat ilmu baru, dapat pencerahan baru, apalagi buat lo semua mungkin yang masih belajar gitu ya pakai bahasa Inggris gimana. Siapa tahu nanti setelah dengar bintang tamu kita kasih ilmu, kasih tips, siapa tuh lo semua nanti bisa jadi lebih jago lagi. Dan tentu aja nanti lo juga boleh banget tanya-tanya ke bintang tamu kita Taman Pradua, tinggal tanya aja ke WhatsAppnya Pradua Banten di 081 1145 1016, atau bisa juga langsung komen aja di YouTube, di kanal YouTube-nya RRI Banten ya. Jadi kamu boleh bebas komen, tanya-tanya di situ ya. So stay tune Taman Pradua.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya,

0: Balik lagi di Sore Ceria, Taman Pro 2, dan kayak yang tadi sempat gue singgung, kalau di English Corner, di edisi hari ini tanggal 2 Oktober 2026, gue bakal ngobrol bareng bintang tamu ya, yang bakal sharing-sharing ilmu ke lo semua soal bahasa Inggris ya. Jadi langsung aja, udah bareng sama gue di sini ada Muhammad Rifki Afriandi, ya, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, UIN Banten. So, selamat sore nih, Mas, apakah Rifki nih anak manggilan nih?
1: Kak aja deh, Kak aja gak apa-apa ya. Ya. Sore juga nih, yes. Kak Nandu.
0: So, how's your day so far, Rifki?
1: Everything's fine, I think.
0: Asik, everything is fine. Tidak ada yang aneh-aneh lah dalam hidup lah ya.
1: Insya Allah.
0: Cuman lo sendiri kan as a university student gitu ya. Gua yakin full of assignments gitu ya, deadline. Kayaknya udah jadi part of your daily kan sih?
1: Yes, sarapan itu.
0: Sarapan itu.
1: Sarapan sehari-hari itu. Sarapan sehari-hari tugas.
0: Tugas ya, pagi-pagi biasa orang makan sate usus, udung. Ini enggak nih ya?
1: Sarapannya tugas.
0: Tugas ini ya.
1: Vokab.
0: Tapi ya so far so good lah ya.
1: Iya, so far so good.
0: Jadi Taman Pro 2 di sore hari ini gue sama Kak Rifki ini bakal ngobrolin sesuatu hal yang ini sebenarnya mungkin lo semua baru tahu, itu soal idiom. Tapi idiom ini konteksnya nih pas kita lagi chill ya.
1: Yoi.
0: Kayak gitu ya. Boleh nanti, gak nanti sih, sekarang sih ya.
1: Nanti Rifki, keburu maghrib
0: iya,
1: ini.
0: Iya, keburu buka puasa.
1: Oh, ya. Betul.
0: Masih lama sih buka puasa ya. Boleh mungkin di introduce dulu ke Taman Pro 2 yang belum tahu idiom itu apa gitu, Kak Rifki.
1: Oke, nah teman-teman, sebelumnya mungkin perkenalan lebih lengkap apa nggak perlu kali ya?
0: Boleh.
1: Perkenalan lengkap.
0: Yes.
1: Nah teman-teman, halo semuanya, gue Rifki dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Salam kenal semuanya. Dan ya kebetulan gue dari jurusan Bahasa Inggris, pendidikannya sih.
0: Yes.
1: Lebih ke pendidikan. Nah kebetulan alhamdulillah, bangga banget sih, gue sendiri bangga banget diundang.
0: Asik.
1: Diundang walaupun lemparan sih kayaknya ini. Undangan lemparan untuk kita sharing bareng sama teman-teman di RRI Pro 2.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita bahas idiom itu apa?
0: Yes.
1: Berarti kita definisi ya bang ya?
0: Boleh.
1: Jadi sebenarnya idiom itu lebih ke gabungan beberapa kata yang membentuk satu makna gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu idiom lebih ke kalimat, kata-kata, beberapa kata yang digabungkan jadi satu kalimat, satu frasa, dan memberikan satu makna khusus.
0: Oh, makna khusus. Nah, bukan beberapa kata berarti nggak bisa diartikan secara harfiah nih ya?
1: Tidak bisa secara harfiah. Iya. Kayak contoh.
0: Yes, for example.
1: Contoh nih, break a leg.
0: Break a leg.
1: Break a leg. Kalau kita artiin secara harfiah kan
0: matain kaki.
1: Patahin
0: nih.
1: Patahin kaki.
0: agak ngeri,
1: psikopat barangkali. Tapi kan kalau arti yang benernya itu kan, semoga beruntung gitu kan, semoga sukses.
0: Jauh ya, maksudnya jauh. Dari katanya ke arti makna yang khususnya itu ya.
1: Iya, betul, jauh banget. Intinya kumpulan kata yang memiliki makna khusus gitu.
0: Dan emang biasanya ini dipakai sama bule-bule di luar sana itu gitu ya. Biasanya
1: betul.
0: Mungkin pas lagi momen-momen santai ya biasanya.
1: Santai, iya. Dalam konteks ini lebih membahas idiom-idiom yang santai sih kita.
0: Santai gitu ya. For example, boleh Kak Rifki kalau di tongkrongan ada gak idiom-idiom yang bisa dipakai nih sama bule-bule biasanya?
1: Kalau bule-bule itu biasanya makanya yang advance ya. Mungkin kita bahas dari yang basic-basic dulu kali, Bang.
0: Oh iya, biar enak.
1: Biar kita-kita ini yang belum biasa bahasa Inggris bisa enjoy gitu, make frasa-frasa bahasa Inggris. Kalau yang paling dasar sih, Bang, itu umum nih, yang paling umum. Kayak I want to relax. Iya, yeah, I want to relax and I need a break maybe.
0: I need a break. Tidur sih kayak gitu ya maksudnya.
1: Nyantai dulu, mau istirahat dulu. Yes. Atau bisa juga kayak I want to rest, istirahat gitu kan. Nah itu yang nyantai gitu.
0: Itu apalagi konteksnya setelah aktivitas.
1: Aktivitas
0: gitu ya.
1: Capek gitu kan.
0: Tapi emang iya sih, gue juga sering lihat, gue sering main game, nonton film. Banyak momen misal si aktor nih dia abis ngapain, abis perang gitu ya. Iya kan lagi perang, terus let me take a break gitu. Yeah, kayak nanti dulu sih gitu.
1: Nanti dulu, nyantai dulu.
0: Nyantai dulu.
1: Napas lah ibaratnya kalau bahasa kita gitu, mah. Ya.
0: Tapi kalau menurut kacamata lo sendiri nih, Mas Rifki, sebenarnya idioms ini tuh skill yang wajib dipunya nggak untuk mungkin yang new learner yang masih baru belajar gitu?
1: Untuk new learner sebenarnya idioms itu tidak harus di awal-awal langsung dipelajari. Jadi ya untuk idioms ya bisa sambil dipelajari ketika kalian sudah terbiasa kayak ngafal-ngafal vokab. Kalau ini kita bahas yang dari nol gitu ya.
0: Iya benar.
1: Ya
0: benar,
1: udah
0: benar,
1: punya
0: benar.
1: Banyak vokab gitu kan, perbendaharaan kata dalam bahasa Inggrisnya udah banyak gitu. Bank vokabnya tuh udah banyak di otak.
0: Iya.
1: Nah mungkin ya sudah agak lancar, boleh kita memperdalam nih idiom-idiom biar kelihatan lebih pro gitu.
0: Lebih natural
1: gitu ya. Iya.
0: Terus juga itu bisa dibilang kayak mempersingkat suatu konteks enggak sih? Kayak
1: betul.
0: Kalau kita bilangnya satu kata secara harfiah kan agak panjang tuh,
1: agak
0: nanti
1: panjang kalimatnya. Agak panjang dan kaku.
0: Dan kaku gitu kan. Enggak, kurang asik gitu ya.
1: Kurang asik
0: gitu kan. Ini masih lanjut ngomongin soal kita tema idioms di nuansa-nuansa chill gitu ya. Tadi udah ada beberapa di spill. Itu yang paling dasar ya, ada I want to relax.
1: Iya, yeah, I want to relax.
0: I want to take a break gitu kan. Terus juga ada I want to rest. Pokoknya yes. Lo juga mungkin tahun 2 sering denger ini di film-film gitu ya. Atau mungkin pas ketemu bule mungkin harusnya denger. Tapi buat gue ada beberapa idioms juga yang ini quote-quote kayak jarang keluar di film sih yang gue tonton. Misal kayak chill
1: yeah.
0: Nah misal kayak gitu, chill ini kan artinya bisa dingin. Iya kan. Cuman kalau konteksnya santai tadi itu tuh apa ya?
1: Kayak lebih kalem bro, kalem, santai.
0: Woles,
1: gitu ya. Iya.
0: Kayak I just want to chill.
1: Yeah, gitu I just want to chill. Lebih casual dia.
0: Casual expression.
1: Gitu ya.
0: Terus apalagi ya contoh-contohnya ya kak ya, kalau yang casual expression gini ya.
1: Kalau casual expression biasanya contoh nih, konteksnya kita lagi di weekend, ada teman kita ngajak nongkrong.
0: Oh iya, sering tuh.
1: Nah, malam minggu misalkan. Bro, keluar yuk gitu. Yeah, nongkrong lah. Mabar kita. Nah, kalau kita misalkan, aduh gak mau dulu gitu, mau nyantai dulu, bisa kayak, maybe next time bro, I wanna stay in.
0: Oh, stay in. Oke, itu artinya mau di rumah?
1: Mau di rumah aja gitu.
0: Oh, mau di rumah dulu.
1: I wanna stay in.
0: Oke, jujur ini gue juga baru tahu nih kata-kata ini, I want to stay in ini. Karena dulu mikir kalau gue misal ke Amerika nih, misal gitu ya, ke Inggris, amin gitu ya.
1: Amin.
0: Doain ya
1: teman-teman, doain bareng ya.
0: Gue misal di rumah terus diajak sama teman baru, teman bule. Kadang kalimat nolaknya tuh gue belum nemu, cuman ini bisa jadi cara menolak halusnya kali ya, gitu ya.
1: Jadi nggak nyelekit banget nolaknya, kagak gitu tuh.
0: Nggak langsung. Gitu.
1: Tapi
0: gitu
1: ya. Kayaknya nggak dulu deh gitu tuh.
0: Itu lebih halus, lebih enak.
1: Lebih
0: juga.
1: Halus, lebih enak.
0: Ini kayaknya kepake sih tahun kedua, apalagi kalau nanti kita ya itu benar-benar tinggal di lingkungan yang isinya tuh orang Inggris semua gitu ya, orang Inggris gitu kan. Itu tadi basic-basicnya kak. Terus ada lagi nggak mungkin kata-kata idiom yang sering lo denger Rifki?
1: Sering denger sih enggak kayaknya, tapi ini mungkin idiom-idiom yang justru jarang.
0: Oh boleh.
1: Apa ya? Yang mungkin kalau lu mau pakai idiom-idiom ini biar kerasa lebih jago bahasa Inggrisnya nih, biar kerasa lebih pro gitu. Yang pertama itu bisa pakai unwin.
0: Unwin.
1: Win.
0: Oke.
1: UNWIND.
0: Oke.
1: Kalau win kan angin, nah ini unwin.
0: Unwin.
1: Nah, unwin di sini tuh lebih kayak dia merilis gitu, melepas. Kayak
0: ha. Unwin.
1: Nah, contoh kalimatnya kayak gini, Bang. Aduh, I'm very tired. I'm so tired after this meeting. I want to unwin.
0: Oh, iya sih jarang sih gue jarang denger tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ada lagi enggak?
1: Selain unwin yang jarang ya, yang jarang ini yang masih netral nih sifatnya. Yes. Itu bisa pakai Call it a day.
0: Oke.
1: Okay. Ya contoh, Bang Nandu nih lagi kerja nih kan, biasa setting siaran sama partnernya Bang Nandu.
0: Yes.
1: Gitu. Nah, udah overwhelmed banget nih. Udah overwhelmed, aduh, pegel banget, capek banget nih kayaknya. Aduh, let's call it a day. Udah dulu lah, gitu tuh.
0: Oh.
1: Udah dulu, nyantai dulu, udah lah, selesai hari ini, gitu.
0: Oke. Itu mirip-mirip kayak take a break berarti ya?
1: Iya. Kalau take a break itu kan biasanya untuk jeda.
0: Oke, okay, kalau yang call it day?
1: Call it a day udah selesai beneran gitu.
0: Oh beneran kelar.
1: Kelar, gitu. Udahlah hari ini udahlah gitu tuh.
0: Okay.
1: Balik-balik.
0: Balik-balik. Okay, okay. Itu kalau bahasa Inggrisnya apa tuh balik-balik ya? Go away, go away.
1: Pulanglah, pulang.
0: Pulang-pulang gitu ya. Tapi ya sih gue juga baru denger ya. Itu so far kalau gue, again ya kalau balik lagi gue sering main game kayak jarang banget.
1: Jarang.
0: Gak pernah gue di game, yeah. Di film gue tonton Unwin, Call It Day tadi ya.
1: Call it a day. Call it a kayaknya day. Lebih ke konteks yang bisa kita pakai ketika di dunia kerja atau di sekolah, di kampus.
0: Oh, okay.
1: Karena kan setelah kegiatan yang panjang dari paginya sampai sore, nah let's call it a day.
0: Oke.
1: Okay. Udahlah, udahan dulu gitu. Mm-hmm.
0: Tapi itu di kerjaan sih kayaknya lebih terdengar lebih sopan juga kayaknya pakai itu gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi Kak Rifki, what's the difference between I want to relax and I need a break? Apa yang ngebedain dua kondisi kah? Kondisinya beda atau gimana nih?
1: Di antara
0: tadi I want to relax.
1: Kalau I need a break itu kayak tadi yang sempat gue bilang bang, ketika lagi misal lagi kerja, ngetik apa segala macem, bikin dokumen-dokumen, pegel, capek, aduh, mau nyantai dulu. Nah itu pakainya I need a break.
0: Break. Jeda ya, break tuh ya.
1: Jeda antara ya kerjaan aja.
0: Abis itu
1: jeda,
0: lanjut lagi diantar, bisa.
1: Lanjut lagi setelah okay. itu. Nah kalau I want to relax lebih kayak aduh mau nyantai dulu deh gitu. Mau nyantai dulu, mau gak ngapa-ngapain dulu, gak ngerjain apa-apa. Nah pakainya I want to relax.
0: Oke, okay. Soalnya kalau kita lihat mungkin secara awam tuh kayak sama-sama aja.
1: Iya kan? Sebenarnya kalau secara, bukan secara kasat mata ya. Apa ya, sekelewatan sekelewatan ya? Ya gitu lah ya.
0: Sekilas.
1: Kalau sekilas memang kayaknya oh sama aja sih, tapi kalau untuk konteks penggunaannya ya sebenarnya beda.
0: Konteks dan kondisi tuh emang kita harus paham juga sih.
1: Paham
0: ya.
1: Betul.
0: Bahkan di idioms ini nggak bisa asal sebut aja.
1: Nah
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Dia.
0: Biar keren aja gue gitu. Makanya idiom nggak bisa.
1: Nggak
0: ya.
1: Bisa. Jangan biar kelihatan jago. Asal-asalan.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Malah kalau ada orang yang lebih paham ngelihat. Apa sih lu gitu.
0: Itu bule ngeliat lu apa sih gitu ya. Itu kalau bule ngomong apa sih lu tuh gimana tuh biasanya?
1: Apa sih lu
0: kayak what's wrong with you kali ya?
1: Iya gitu sih ya? Kayak what do you mean gitu.
0: Oh iya, what do you mean gitu ya. Apa sih lu
1: gitu. Nyanyi Justin Bieber jadi itu.
0: Tapi abis ini kita bakal bahas lagu Justin Bieber juga tuh.
1: Oh abis ini. Justin Bieber?
0: Iya.
1: Cuma atau nanti. Bruno Mars kali?
0: Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Masih muda udah lupa gue nih, udah pikun ya. Aduh bahaya nih.
1: Gak apa-apa itu banyak urusan.
0: Banyak biasanya.
1: Urusan? Iya.
0: Hidup berat ya kawan. Hidup berat. Iya jadi Taman Pro 2 abis ini gue bakal masih lanjut ngobrol bang Karif. Tadi udah sempat dikasih quote-quote kayak fondasi. Ini bukan fondasi ya. Dasar-dasar ya kayak soal idioms ini. Sebenarnya idioms itu hal yang gak wajib banget buat lo semua pelajarin di awal ya kak ya. Apalagi kalau lo kayak gue nih. Dan masih nol gitu tuh. Jadi kalau bisa tadi ngumpulin vocab dulu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kata-katanya dulu.
1: Terbiasa ngobrol dulu.
0: Nah, terbiasa ngobrol, enggak grogi baru abis itu boleh nanti melipir-melipir gitu ya. Apa melipir-melipir nih ya? Kayak iseng-iseng kayak baru belajar
1: skill lah gitu.
0: Ya. Belajar skill idioms dan semoga nanti obrolan kita juga kedepannya bisa ngebantu lo semua teman berdua yang mau belajar idioms biar idioms banknya itu makin banyak juga di kepala gitu ya.
1: Biar lebih keren lah.
0: Lebih keren siapa sih yang gak mau keren ya?
1: Iya betul. Nah bang tadi kan kayak gue ngomong Unwin terus kayak Call It A Day ada lagi. Ini yang kalau tadi tuh lebih netral.
0: Oke.
1: Okay. Casual tapi netral. Nah ini ada yang agak slang.
0: Keren nih.
1: Nah, slang lebih slang. Yang bisa buat temen. Nah, kalau pakai ini tidak disarankan menggunakan kalimat ini ke dosen.
0: Jangan. Nyari ribut namanya.
1: Nah, ini slang. Ini contohnya salah satunya itu ada kickback.
0: Nah, ini kalau diartikan secara harfiah, nendang belakang
1: dia.
0: Udah kayak pemain futsal ya.
1: Iya, kayaknya lebih ke Muay Thai sih. Kalau pemain futsal sih pelanggaran
0: iya,
1: itu.
0: Lagi bener. Itu apa tuh konteksnya?
1: Kalau kickback ini untuk konteks ketika kita mau rebahan. Suka gak sih rebahan?
0: Hobi sih.
1: Bakat gue rebahan
0: sih kayaknya. Okay.
1: Nah ini kita bisa pakai kalimat kickback. Nah contohnya nih. lagi gak mau kemana-mana, lagi mager lah.
0: Iya.
1: Abis capek weekday ini kerja, weekend ini mau nyantai aja, rebahan aja. Nah bisa, kayak gue ngajak lo nih bang.
0: Boleh, gimana?
1: Brother Arnando, let's just kick back this weekend.
0: Oh, oke, okay. Rebahan aja lah. Minggu ini
1: gak gitu usah ya. Kemana-mana
0: gak
1: gitu.
0: Gak usah gitu ya. Ya gue setuju, sekarang gue bakat ya.
1: Iya. Rebahan. Nah satu lagi ada nih bang.
0: Slang nih ya.
1: Slang lagi. Okay. Itu ada fake out.
0: Fake out.
1: V-E-G-O-U-T. O-O-W-T.
0: Fade out. Itu apa?
1: Itu fade out itu lebih ke ketika kita mau bengong, ngelamun sambil nonton.
0: Oh, okay.
1: Nah, this weekend I wanna fade out and watching Netflix.
0: Oke.
1: Okay. And watching Dracin.
0: Watching
1: CEO. Watching Drakor, Dratai. Nah itu pakai fade out.
0: Oke.
1: Mau ngebengong, nyantai, nonton drama gitu tuh.
0: Bener-bener gak mau mikirin apa-apa.
1: Iya ya. Udahlah. Nah itu fade out.
0: Oke. Okay. Ada lagi gak kak? Soalnya gue juga baru tahu tuh tadi yang fade out, yang kickback. Satu lagi ada gak? Satu lagi yang slang.
1: Satu lagi ada, kita ada. Bisa pakai. Mungkin ini agak umum sih.
0: Oke, apa tuh?
1: Lebih ke recharge battery. Iya.
0: Baterai ini
1: ngecas baterai.
0: Beneran baterai.
1: enggak dong. Kalau recharge battery dalam idiom yang biasa kita pakai tuh untuk mengungkapkan mau istirahat dulu biar tenaga nanti tuh ada. Contoh dari Senin sampai Jumat capek nih kita.
0: Yes.
1: Kerja full gitu kan. Nah, kita pengen mempersiapkan energi buat next week. Jadi Sabtu Minggu ini kita pengen gue pengen recharge battery aja lah.
0: Oke.
1: Okay. I want to recharge my battery. Nah, itu istirahat full lah istirahatnya off.
0: Off buat ngisi tenaga. Ngisi baterai dulu gitu ya.
1: Ngisi baterai, ngecas.
0: Gitu. Ngecas gitu. Tapi enggak beneran dicolok kabel ya,
1: teman-teman. Iya.
0: Sakit kalau kita dicolok kabel ya. So, menarik banget teman Pro 2, tapi abis ini gue mau puterin lagu dulu ya. Hitung-hitung kita take a break dulu.
1: Betul.
0: Abis take itu kita lanjut lagi dan nanti gue bareng Rifki bakal ngebahas salah satu lagu Bruno Mars tadi ya, yang tadi gue bilang lagu Justin Bieber nih. Tadi ya pada lagu Bruno nih kalau Justin Bieber denger dimarahin gue kayaknya tadi ya. Yang judulnya itu The Lazy Song. Jadi ada makna apa di lagu ini? Boleh nanti kamu stay tune aja teman Pro 2, tetap di 101.6 Pro 2 Banten.

0: Balik lagi di English Corner 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih di sore hari ini dan masih bareng Rifki, dan kita tadi sempat dengerin udah sama-sama ya lagunya The Lazy Song by Bruno Mars, teman Pro 2. Ini ada one of the most famous lines nih Rifki di lagu ini, yaitu I don't feel like doing anything. Yeah. Itu kalau secara gampang itu konteksnya, kondisinya itu lagi ngapain nih orang ini?
1: Di lagu ini I don't feel like doing anything. Nah, di konteksnya dalam lagu ini tuh jadi si Bruno Mars lah. Let's say Bruno Mars.
0: Yeah, let's say Bruno Mars.
1: Lagi kayak enggak mood mau ngapa-ngapain gitu loh.
0: Tapi bukan bete juga ya?
1: Bukan bete, bukan malas.
0: Bukan malas juga.
1: Bukan malas, dia cuma lagi gak mood aja lah, lagi gak mood mau ngapa-ngapain, mau nyantai aja gitu, gak ada gangguan. Nah, jadi makanya I don't feel like doing anything.
0: Oke. Berarti lazy ini gak selalu malas artinya.
1: Betul. Kalau di sini mungkin kita pelajari polanya bisa kali kak.
0: Boleh.
1: Jadi biar bisa kita pakai juga nih di sehari-hari. Kayak I don't feel like doing anything. Nah, ini ada perpaduan feel like dengan verb ing.
0: Oke. Oh iya benar.
1: Feel like. Dengan verb ing. Nah, ini enggak harus doing sih, bisa ke yang lain. Contoh kayak lagi enggak mau masak, lagi gamut masak, itu kita bisa pakai I don't feel like cooking.
0: Oke.
1: Jadi tinggal I don't feel like tambahin verb ing. Ya verbnya apa, kegiatannya misalkan oh lagi gak mau belajar materi nih, I don't feel like studying the course gitu kan. Lagi malas belajar gitu, lagi gak mood belajar. Nah itu bisa tuh kita pakai ya teman-teman.
0: Oke.
1: I don't feel like verb-ing.
0: Nah, dan ini udah jadi rumus wajibnya atau sebenarnya boleh juga kalau misal ya kita let's say lupa kayak gitu pakai verbnya?
1: Ya sah-sah aja sih sebenarnya kalau pola seperti ini tuh supaya terkesan halus aja sih. Ya jadi gak tegas banget gitu.
0: Oke. Nah tapi yang buat gue menarik tuh kata-kata lazy itu tadi. Ternyata lazy itu gak cuman tok, males ya.
1: Iya betul. Jadi lazy itu tidak melulu konotasinya negatif. Kalau ya memang ada beberapa konteks sih. Kayak contoh untuk lazy yang negatif dulu deh, yang umum kita pahami gitu. Kan. You're so lazy.
0: Iya, ini negatif nih ya.
1: Negatif nih. Yang ngatain orang kan, malas amat sih lu. Itu konotasi negatif. Nah, konotasi netral itu bisa kayak I'm feeling lazy.
0: I'm feeling lazy.
1: Nah, lazy-nya di sini bukan orang yang malas bukan, gua orang yang malas bukan, tapi lebih ke menggambarkan mood sesaat. Aduh, gue lagi malas, lagi gak mood, lagi mager. Nah, I'm feeling lazy.
0: Oke, itu mood saat itu.
1: Mood saat itu aja.
0: Dan nggak saklek bakal kayak gitu terus gitu kan?
1: Iya. Gitu ya. Kecuali dia terus-terusan begitu, barulah bisa yang tadi you're so lazy.
0: Baru dikatain gitu ya, nanyambung.
1: Iya. Kalau cuma mood sesaat ya, I'm feeling lazy. It's okay. Nah, bahkan bisa juga vibe-nya positif bang.
0: Nah, positif.
1: Nah, itu untuk menggambarkan suasana positif kayak it's a lazy Monday.
0: It's a lazy, bukan Senin malas nih kalau Senin malas negatif.
1: Iya. Okay. It's lazy Monday mungkin karena lagi tanggal merah. Jadi ini hari Senin yang santai.
0: Oke.
1: Enggak ada tekanan kerjaan, enggak ada KPI perusahaan gitu.
0: KPI
1: kan.
0: Banget deh langsung nih.
1: Langsung bahasa korporat nih izin.
0: Oke. Yeah. Terus ada lagi enggak mungkin satu kondisi yang ini bisa dipakai kata-kata lazy lagi nih.
1: Lazy kayaknya tiga konteks itu tadi udah cukup.
0: Udah ya, positif, netral dan negatif. Gitu ya. Jangan ketukar, tambah pada dua bahaya kalau ketukar ya. Oke, Lazy Monday bisa tuh jadi judul lagu tuh.
1: Bisa. Kayaknya tiap Monday lazy deh kita. hari yang pertama kerja gitu.
0: Hari yang paling disukain banyak orang kayaknya. Waduh, ya, disukain gitu kan. Oke, Rifki, sebagai seorang yang udah jago lah ya bahasa Inggrisnya lah.
1: Aduh,
0: ya. Izin.
1: Enggak pede juga dibilang jago nih. Jadi ciut dibilang jago.
0: Jadi ciut. Dari tadi gue yang ciut ini dari tadi.
1: Sama-sama belajar lah.
0: Sama-sama kita. Belajar kita ya, teman pro 2 ya. Oke, sebagai orang yang udah cukup lama lah ya. Mm-mm. Gitu ya. Dan sering juga mungkin have a conversation with a stranger, maksudnya bule gitu.
1: Not at all.
0: Oh, belum.
1: Enggak, maksudnya enggak begitu sering.
0: Enggak selalu,
1: Ya paling 6 bulan sekali gitu. Kalau lagi liburan kemana misal di tempat-tempat wisata lah.
0: Paling jauh kemana liburan? By the way, ini intermezzo dikit aja deh.
1: Paling jauh kayaknya masih Pulau Jawa deh.
0: Oh, keren udah ke luar negeri ngobrol.
1: Waduh,
0: bareng
1: gue. Waduh, amin.
0: Ya Allah, amin. Kan tadi mau ikut bareng gue ya tadi ya.
1: Iya.
0: Mau ke Inggris kita ya.
1: Bikin paspor dulu kita sama visa.
0: Foto bareng tapi ya paspornya.
1: Iya.
0: Nah itu kalau pengalaman lo sendiri Rifki yang udah ngobrol sama native speaker, okay. Sama yang mungkin orang Indonesia nih, sama bule itu perbedaan responnya terjelas beda gak sih? Apalagi konteksnya soal IDM segini.
1: Beda.
0: Segitu beda ya?
1: Beda. Kalau ketika ngobrol, kita ngobrol nih sama yang native, justru mereka itu lebih respect. Bahkan gak hanya tentang IDM ya?
0: Oke.
1: Hanya tentang IDM. Meskipun grammar kita misalkan acak-acakan, broken language, mereka itu tidak judging gitu tuh. Tidak ngejudge gitu.
0: Yes.
1: Aduh, grammar lu salah gitu. Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, justru polisi grammar.
0: Aduh.
1: Polisi grammar nih, polisi grammar ya.
0: Iya.
1: Polisi grammar itu justru banyaknya di Indonesia.
0: Walah.
1: Iya. Jadi ya mungkin pernah ngalamin kali Bang Nandu ngobrol sama teman langsung ada yang ngerusih, bukan itu.
0: Iya gitu. Salah lu mah.
1: Salah lu.
0: Gimana sih gitu. Iya.
1: Nah itu sih. Respect.
0: Oke. Okay.
1: Respectnya. Yang gue lihat itu respectnya. Cukup orang luar beda. Justru lebih respect. Kecuali orang Indonesia yang terdidik.
0: Oh, oke. Okay. Kuat-kuat terdidik. Ya, gitu ya.
1: Nah terdidik.
0: Menghadapi itu Rifki. Mungkin buat new learner lah ya. Again gitu ya kita-kita. Dan lo juga Taman Pro 2. Biar kita tuh tetap pede buat ngomong idea. Sampai pas lagi nongkrong nih. Lagi chill, lagi santai. Itu gimana? Walaupun dapat itu tadi. Dapat ditilang polisi grammar.
1: Iya, ditilang polisi grammar. Iya. Kalau tips biar lebih pede ya sebenarnya hiraukan saja gitu loh. Gak usah diambil hati. Ya bodo amat. Toh gue mau belajar. Yes. Gitu loh. Ya kalau lo mau ultimatum ke dia silakan. Atau suka-suka gue mau belajar gitu kan. Bodo amat gue salah. Namanya manusia boy, bukan nabi gitu.
0: Ah isi. Agak tajam nih Rifki ini ya omongannya nih.
1: Iya.
0: Jadi Taman Pro 2 kalau lo masih ngerasa salah kayak gue, sebenarnya ya tadi sih bener yang Rifki bilang, kita sama-sama belajar terus ya. Jangan merasa puas. Dan itu kayaknya udah pasti juga kalau lo misal di lingkup sekolah, lingkup kerja, lagi coba nih buat belajar bahasa Inggris, lagi coba buat have a conversation with English gitu kan. Pasti kayaknya ada lah satu dua yang ya yang tadi jadi polisi gitu ya. Cuman tadi kata Rifki bilang ya biarin aja.
1: Iya.
0: Gitu. Yang penting niat lo tuh belajar bukan pamer gitu kan.
1: Betul.
0: Lagian ngapain kalau belum jago pamer ya?
1: Itu dia. Apa yang mau dipamerin? Kecuali emang ya begitulah orang belum tahu apa-apa udah pamer, nah itu salah lah.
0: Oke. Okay. Dan kalau idiom sendiri nih Rifki, menurut kacamata lo itu how long kita bisa sampai paham dengan idiom yang lo lihat so far? Belajarnya kalau anggaplah kalau kondisi intens kita belajar intens dan yaudah kita by learn by doing aja gitu, bukannya intens setiap hari.
1: Kalau learning by doing nih, yang ya jadi pengalaman gue, karena gue sendiri nggak pernah seintens itu, benar-benar intens nggak pernah. Jadi ngalir aja belajarnya, ya mungkin ini kesalahan gue sendiri sih, sadar sebenarnya kebodohan sendiri nih. Nah, harusnya kan mengusahakan intens. Nah, kalau yang menurut pengalaman gue sendiri untuk memahami idioms ketika kita belajar yang ngalir aja gitu, ya 6 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan itu udah oke lah untuk idiom-idiom dasar gitu.
0: 6 bulan ya itu?
1: 6 bulan boleh.
0: Cuma idiom-idiom yang dasar.
1: Dasar.
0: Segitu ya. Yeah.
1: Okay.
0: Berarti kalau mau advance
1: ya.
0: Kayaknya tahunan sih nyampe.
1: Tahunan. Ya. Bahkan sampai detik ini pun saya merasa tidak se-advance itu gitu.
0: Oh gitu. Merendah nih Rifki nih. Is it? Oke oke oke. Jadi ya kalau itu kalau by doing ya.
1: By doing.
0: Cuma kalau intens ya bisa lebih.
1: Bisa lebih cepat.
0: Lebih cepat lebih gitu teman by doing. Jadi sebenarnya ya itu misal lo mungkin maunya belajarnya chill aja santai dari pengalaman dari nonton film ya sekitar 6 bulan lah ya itu udah bisa idioms.
1: Yeah. Dasar. Nah itu bang dari film itu justru idioms itu banyak.
0: Oh iya tapi iya sih ada kan? Kalimat-kalimat yang ini sebenarnya nggak ada pas gue belajar
1: pelajari,
0: di sekolah. Cuman ada nih kalimat idioms ini sering sih emang.
1: Oh artinya ini ya?
0: Iya itu tuh itu. Walaupun ya harus tetap Google Translate dulu sih.
1: Betul.
0: Ini maksudnya apa nih?
1: Nah
0: gitu
1: baru
0: ya.
1: Baru paham lah gitu. Oh iya iya iya.
0: Itu kayak break a leg gitu kayak masa orang matahin kaki. Tapi dianya malah mau istirahat gitu. Oke ini coba kita track back lagi Rifki. Balik lagi ke soal tema kita ya. Soal tadi feel like sama want. Tadi kan ada beberapa idioms yang pakai want.
1: Iya.
0: Ada yang pakai feel like. Itu ungkapannya sama.
1: Sama.
0: Sebenarnya.
1: Tapi
0: sama. Apa penyebab dua frase itu bisa punya beda gitu loh. Yang satu want, yang satu feel like.
1: Oke. Okay. Nah, yang bisa jadi pembeda di antara dua frase ini itu sebenarnya tekanannya sih.
0: Tekanan.
1: Apa ya? Istilahnya stressingnya.
0: Oke. Okay.
1: Stressingnya. Kalau untuk yang want tuh dia itu lebih tegas.
0: I
1: nah,
0: see. Yes.
1: Tapi kalau feel like dia lebih halus.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, lebih halus gitu. Kayak kalau bahasa Jaseng nih ya. Kalau Jaseng, kalau wontu tuh pakainya Arab turu gitu.
0: Arab turu wontu kayak yang
1: ya, tegas gitu sih. Tuh. Nah. Kalau yang feel like itu lebih halus dia. Mm-mm. Contoh nih, nah langsung contoh aja ya kita ya konteks ya.
0: Boleh.
1: I don't want to go out.
0: Itu dia tegas tuh. Benar-benar gak mau berarti.
1: Kagak, gue gak mau pergi.
0: Gak mau.
1: Gitu tuh. Okay. Kalau kalimat jadi orang tuh begitu. Kagak, gue gak mau pergi.
0: Iya, gitu. Galak banget
1: I don't want to go out.
0: Nah. Yes. Kalau yang feel like.
1: Nah, kalau feel like itu lebih santuy, lebih kalem. I don't feel like going out.
0: Kayaknya gue gitu
1: gak
0: ya.
1: Gak pergi dulu deh.
0: Gak pergi dulu deh gitu ya. Kalau yang want tuh benar-benar dia udah ultimatum
1: tegas,
0: tuh jatuhnya ya. Gak mau gue.
1: Tegas dia langsung tegas, menyatakan gitu ya. Tek gitu.
0: Berarti bisa mungkin awalnya kita masih pakai feel like tapi tiba-tiba pakai I want itu berarti gak apa-apa.
1: Bisa misalkan dipaksa gitu kan.
0: Iya.
1: Bro, nongkrong yuk. I don't feel like going out.
0: Yes. Masih awal tuh. Cuma dipaksa nih. Ayolah,
1: ini loh,
0: come on,
1: ini
0: man.
1: Kan kita mau emo nih. Kita mau emo malam ini.
0: Aduh, iya lagi. Baru bisa tuh ya pakai. Nah,
1: bro, aduh. I don't want to go out gitu kan.
0: Oh, nah. Berarti ini berkaitan sama emosional juga berarti.
1: Emosional,
0: ya.
1: Betul.
0: Yes. Ya tadi sih stressing-nya itu ya.
1: Iya, betul.
0: Tekanannya itu ya.
1: Seberapa tegas kita mau menyatakan hal

0: diajak nih,
1: diajak ke dinner ceritanya,
0: diajak dinner, kita kita makan malam yuk, yeah, gitu, gitu. Kan? Jalan yuk, yeah, yeah. Nah mau nolaknya gimana? Santai aja, pakai yang I feel like.
1: Oh ya, yeah, I feel like.
0: Ya, yeah. Ya, yeah, itu kan kalau misalkan sama-sama paham lah, mm-hmm, perbedaan feel like dengan want to.
1: Want.
0: Uh-huh. Nah, jadi pakainya feel like biar lebih halus, mm, biar tidak menyakiti perasaan si cowoknya,
1: iya, gitu.
0: Biar gak ditolak mentah-mentah lah istilahnya. Kayak bisa I'm sorry, I don't feel like going out tonight, because I wanna kickback gitu kan.
1: Oh, iya, wanna kickback gitu. Ya,
0: gue
1: iya,
0: mau rebahan gitu kan.
1: Oh ini full idea mana kata-kata ini. Berarti kalau ya dia kalau konteksnya itu pakai halus aja kayak better.
0: Ya halus. Oh,
1: gitu. Apalagi mungkin kalau ke orang-orang yang very close to us gitu kayak benar-benar dekat sama kita kayaknya lebih oke pakai feel like kayaknya ya.
0: Ya feel like.
1: Maksudnya menjaga tapi, perasaan gitu.
0: Betul. Ya. Tapi tergantung kalau yang dekatnya kayak sahabat gitu, bestie, yang ya kalau bestie udah saling
1: paham
0: menghina
1: sih.
0: Segala macam
1: saling kayaknya
0: saling mengumpat gitu kan. Kalau bestie mah udah santai ya, want to do aman sih,
1: bebas ya.
0: Iya.
1: Again
0: bahkan pakai slang juga oke aja,
1: okay.
0: Tergantung konteks sebenarnya,
1: dan tergantung hubungan kita dengan
0: orang tersebut.
1: Iya, lawan bicara kita.
0: Kalau
1: udah circle mah aman-aman aja,
0: aman-aman
1: ya,
0: aja.
1: Gitu, ya gitu. Cuma tetap jangan kalau bisa jangan ketuker tuh ya teman. Padahal biasanya kalau yang gue alamin sih, Rifki, gue tuh kadang ketuker yang itu tuh kata-kata yang sebenarnya pantasnya tuh diucapin ke sahabat tiba-tiba ke orang random kayak gitu. Jadi gue juga percaya lo semua di luar sana teman Pro 2 juga punya pengalaman yang sama. Ya again caranya tuh latihan ya satu-satunya.
0: Betul.
1: Ya praktis gitu ya, dengan ya tadi tantangan terdekatnya ya judge gitu ya,
0: judge polisi grammar
1: ya,
0: tantangan
1: ya,
0: terdekatnya
1: gak usah dipikirin gitu.
0: Iya gak usah dipikirin ya. let it be biarin aja
1: kalau let it
0: go idiom tuh. Oh let it go
1: nyanyi
0: frozen
1: deh. Oh iya connect nih Rifki, connect nih. Let it be tuh idiom ya,
0: idiom let it be.
1: Okay.
0: Biarin aja
1: kayak gitu ya. Kayak judul lagu tuh,
0: apa tuh
1: yang itu lagu jadul let it be, let it be.
0: Waduh, kayaknya saya terlalu bocil ini.
1: Ketahuan tua.
0: Saya terlalu bocil ini.
1: Ketahuan tua, gue izin gak apa-apa. Ketahuan tua nih. Oke, Rifki, ini mungkin di penghujung talkshow kita hari ini ya.
0: Oke.
1: Finally gitu ya.
0: Okay,
1: what's your message for teman Pro 2 who want to speak English more naturally and confidently?
0: Confidently.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, mikir dulu nih, iya, boleh?
1: Boleh. Nyampe jam 11. Nanti gue biar natural, fluent, terus pede.
0: Buat teman-teman semuanya yang pengen lancar nih bahasa Inggris, kunci yang paling utamanya itu adalah niat sih pasti.
1: Oh, kirain kalau mau bisa bahasa Inggris, ngambil kunci Inggris.
0: Iya, aduh.
1: Bengkel itu.
0: Jadi montir.
1: Niat tadi hari ini. Yes.
0: Yang penting di dalam diri kita tuh ada interest, keinginan. Walaupun dari luar dimotivasi bla bla bla, tapi kalau dari diri kita sendiri enggak ada keinginan untuk belajar, itu ya nothing. Jadi yang pertama itu keinginan dulu, keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa bahasa Inggris. Dan kedua, praktis banyak-banyak. Itu benar-benar ampuh. Jadi kalau kita cuma belajar doang bahasa Inggris tapi tidak dipraktekkan bang, itu bakal hilang sendiri.
1: Iya,
0: itu sih. Sama yang terakhir, bersikap bodo amat sama orang-orang yang ngejudge.
1: Wah iya, itu dia tuh. Belajar pede tuh dari situ berangkatnya ya. Bodo amat gitu ya. Soalnya ujung-ujungnya nanti ya lo sendiri gitu teman berdua yang bakal tahu nih bukan dampak ya, efek lo bodo amat nih efeknya baik gitu.
0: Betul.
1: Kan apalagi kalau belajar. Cuman tetap percuma lo bodo amat, percuma lo confident tapi gak niat awalnya.
0: Yep.
1: Karena semua kan berawal dari niat,
0: iya,
1: gitu ya, niat gitu dan konsistensi ya. Taman Pro 2.
0: Yep.
1: Oke, bebas metode belajar itu orang-orang kan beda-beda ya.
0: Beda-beda.
1: Rifki bebas, Rifki mungkin mirip-mirip kayak gue yang ya kita learning by doing aja.
0: Learning by doing, practice. Iya.
1: Practice. Atau ada yang langsung les, langsung teori, langsung intensif, ya gak apa-apa juga.
0: Gak apa-apa
1: gitu
0: juga.
1: Ya. Karena menurut gue kita kemampuan bahasa Inggris itu di indeks ekonomi ya kayaknya.
0: Yep.
1: Ya. Mau gak mau harus bisa sih.
0: Bisa, at least, gitu. Bare minimum.
1: Bare minimum.
0: Bare minimum bang. Kalau dulu bahasa Inggris jadi poin plus, sekarang itu bare minimum.
1: Iya ya, perbedaan zaman ini emang kadang nih ya.

0: kudu kita harus survive nih teman-teman ya. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang, nggak ada kata telat buat belajar ya Rifki ya. Kalau bisa dari sekarang telat. Setelah dengar conversation gue ini, discussion gue sama Rifki, coba aja cek-cek idiom di Google banyak. Nggak harus beli kamus tebel, nggak harus ya.
1: Perlu.
0: Di Google sekarang udah banyak. Di TikTok tutorial juga banyak. Di YouTube gitu ya.
1: Yep.
0: Jadi semoga kita semua makin jago lah ya bahasa Inggrisnya.
1: Yoi.
0: Tinggal tunggu aja nanti gue sama Rifki ke Inggris ya bareng.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Jangan nitip oleh-oleh.
1: Insya Allah.
0: Yeah. Insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Yang bayarin lo tapi ya Rifki ya.
1: Siap,
0: siap. Agak ragu tuh tadi tuh siap itu. So, thank you so much for being yep. here, Rifki.
1: Terima kasih kembali.
0: Thank
1: kembali
0: you banget
1: kasih.
0: Ya. It was a great having some discussion yep. gitu ya. Semoga Rifki makin sukses, makin lancar Inggrisnya.
1: Amin. Doa biar baik berbalik untuk kita semua.
0: Yes, amin semua. Biar nanti Rifki bisa share-share ilmu lagi yang
1: yep.
0: lebih advance.
1: Yo, gitu karena ya. Ya kita perlu terus berkembang.
0: Yes ya, gitu ya. So teman-teman dua, walaupun Rifki harus pergi ke Jerman ya kayaknya sekarang, tapi gue masih tetap nemenin lo semua sampai jam 7 malam. So stay tune terus teman-teman dua, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Nong, mengkenen ge, ibu harap ngobrol. Mrene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodoh akan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Taman Pradua ini gak kerasa banget ya, gue tadi sempat keluar sebentar ya, keluar kantor, ke halaman kantor buat menghirup udara segar. Gak kerasa banget udah mau masuk jam-jam senja aja. Gimana kabar kamu di jam senja ini Taman Pradua? Harusnya sih kalau masih tanggal muda kayak gini sih masih happy sih ya, gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam ya, happy terus kayaknya kalau masih tanggal-tanggal satu digit kayak gini. Kalau udah masuk 2 digit nanti 20-an gitu ya, udah tuh mulai tuh mode survival lagi ya Taman Pradua. Anyway, di jam ini ya, jam sekarang ini sampai jam 7 nanti kita bakal chill-chillan bareng di segmen Sore Cira Hits Shuffle. Kayak biasa di Hits Shuffle kamu boleh banget request-request lagu hits versi kamu dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Dan tentu aja selain request lagu, kamu juga boleh buat kirim-kirim salam, mungkin kamu lagi kangen sama seseorang atau sering cerita kegiatan kamu di sore hari ini. So, gue tunggu cerita sore kamu dan juga requestan lagu kamu Taman Pradua. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

akad sebuah lagu dari Payung Teduh yang punya nuansa yang gue pertama kali denger lagu ini itu kayak dibilang galau enggak, dibilang yang upbeat happy juga enggak ya. Gak tau ya teman radio gue first time banget denger lagu ini tuh di jam beberapa tahun lalu ya, zaman dulu juga sih. Itu gue sempet agak kaget konteksnya positif ya, kayak ini lagu kok punya instrumen yang asik, apalagi ada trumpetnya di situ. Teman radio jujur gue suka kalau musik-musik band pop Indonesia tuh gitu ya, misal lagu-lagu pop tuh diselingin sama instrumen-instrumen yang gak mainstream gitu ya, yang isinya tuh ya selain gitar, selain drum, selain bass gitu, tapi ada instrumen lain gitu yang dipadupadankan, yang dikawinin gitu ya sama lagunya, kayak tadi trumpet. Itu tuh bikin nuansa yang beda aja menurut gua tahun kedua. Nah, lagu Akad ini itu ya sebenarnya punya arti ajakan kali ya, atau komitmen gitu ya, komitmen untuk serius nih melangkah ke jenjang pernikahan gitu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak sentilan juga buat lo semua dan gue juga sih. Yang kita udah punya girlfriend gitu ya, yang udah lama lagi nih gitu kan berhubungan gitu ya, biar cepet nikah gitu ya. Tapi emang sang pencipta lagu juga nih Is ya, ex-nya Payung Teduh ini bilang kalau mengungkapkan bahwa inspirasi lagu ini tuh datang dari curhatan teman-temannya yang udah lama berpacaran bertahun-tahun tapi nggak kunjung dilamar katanya. Relate banget ya tahun kedua ya, atau ragu-ragu justru nih kalau diajak membahas pernikahan. Lirik lagu ini sendiri kalau lo telaah ya, lo nggak sekedar nyanyiin tapi maknain, tapi rasain tuh kayak ngegambarin apa ya, the peak of happiness gitu, kayak puncaknya kebahagiaan sepasang kekasih nih yang mereka tuh siap buat mengikat janji suci sehidup semati ya lewat prosesi ijab kabul. Aduh, so sweet banget ya. Kalau denger lagu ini malah baunya mau nikah ya, tapi pas udah gak denger lagu ini, misal lagi rebahan, kayak aduh kok menikah nih butuh proses yang berat juga ternyata ya, gitu. Dan tentu aja kalau udah ngomongin pernikahan, makna lain dari lagu ini tuh ya tentang ketulusan dan penerimaan gitu ya, ketulusan mencintai seseorang apa adanya dan siap menemani gitu ya dalam suka duka ya, pokoknya menerima apa adanya nih pasangan kita semua gitu ya teman-teman.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata,

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Nah, ini dia. Akhirnya ada requestan lagu nih, teman Pradua dari teman kita. Pas banget ada 3 requestan lagu hits nih. Yang pertama dari teman kita Kak Reza. Di mana nih? Oh, di Serang. Reza di Serang minta diputerin lagunya Sia yang Chandelier. Jangan gue yang nyanyi ya, gak pantas teman Pradua. Nadanya ketinggian soalnya. Chandelier, lagu yang udah lama gak gue dengar. Thank you banget Reza, udah bikin gue juga sedikit nostalgia ya dengan suara tingginya dari Sia ini ya. Tapi sampai sekarang gue masih bingung sih yang benar tuh penyebutannya Sia atau Saya. Saya, Sia. Thank you Reza. Next, ini ada requestan dari teman kita Kak Lala ya di Cilegon. Ini Lala katanya mau request lagunya Ungu yang Andai Aku Bisa. Wow, ini lagu tahun berapa ya? Tahun 2016-17 kali ya kalau gak salah ya, atau 2015 gitu ya. Bikin sedikit nostalgia lagi ya. Thank you banget Lala. Next, yang terakhir teman berdua atau request yang ketiga ini datang dari teman kita Kak Galang di Ciracas. Minta dibutin lagunya Raisa yang Jatuh Hati. Thank you banget, yes ya. Lagu-lagu yang di request, lagu-lagu yang seru juga nih menurut gue ya, lagu yang gue suka. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request. Dimulai dari ini dia, Chandelier by Sia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Jangan buang-buang waktuku atau Don't Waste My Time dari Victor Lundberg, Taman Pro 2 ya. Ini sebenarnya lagu gue baru dengar beberapa kali sih, bukan yang ngikutin banget ya Victor Lundberg, Taman Pro 2. Di antara kamu ada yang fans sama Victor, Bang Victor? Lagu ini tuh bercerita tentang kesadaran diri ya, mawas diri gitu dalam hubungan yang toksik atau gak sehat. Kurangnya komunikasi sama keputusan buat pergi ya demi ngehargain diri sendiri, Taman Pro 2. Di situ ada lirik ya, I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. Yang ini tuh kayaknya ngegambarin usaha sebelah pihak atau usaha satu pihak gitu yang terus ya buat nyoba memperbaiki masalah di hubungan yang sebenarnya tuh gak beres-beres gitu, Taman Pro 2 ya, kayak terjebak dalam masalah, terjebak di kesalahpahaman sama apa ya, setiap kata-kata yang dicurahkan tuh gak jujur gitu, makanya masalah gak selesai gitu ya. Mungkin gambarnya tuh kita kayak debat terus tapi gak jujur, gak tuker POV gitu, kita cuman adu ego doang gitu ya di hubungan ini, Taman Pro 2. Kayak gitu kali ya maksud dari lagu ini ya, Taman Pro 2, yang harusnya ini relate juga sama kondisi-kondisi asmara kamu ya. Mungkin di penghujung sore ini ada yang lagi ada di fase yang sama kayak lirik lagu atau makna lagu dari Victor Lundberg ini ya, Don't Waste My Time, Taman Pro 2. Atau jangan-jangan ada juga di antara kamu yang menganggap hubungan itu adalah sesuatu yang cuman buang-buang waktu.

Padang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kita masih lanjut di jam-jam menuju waktu awal malam hari ini, Taman Pradua, atau penghujung sore hari ini. Gimana kabar kamu, Taman Pradua? Masih aman lah ya, mood kamu masih oke, udah di jalan, udah menuju pulang, udah ngebayangin kasur, udah ngebayangin rebahan sambil nonton Netflix, scroll TikTok, udah ngebayangin makan masakan rumah gitu ya. Tapi buat kamu mungkin yang ngekos sendirian, masak sendirilah ya. Walaupun gue paham sih, kadang-kadang emang beberapa fase tuh kita lagi kangen banget ya sama orang tua, sama makanan di rumah, sekedar telur dadar bikinan orang tua tuh itu kayak kadang ngangennya tuh ngelebihin kangen ke pasangan ya. Dan juga Taman Pro 2 kebiasaan di jam-jam segini ini, itu tuh jam-jam rilis energi ya. Ada orang-orang yang stress rilisnya atau energi rilisnya itu ya sekedar nongkrong di halaman rumah depan sambil ngopi gitu kan, sambil ngelihat jalanan, ngelihat tetangga berseliweran gitu ya di depan rumah. Ada yang mungkin stress rilisnya tuh ke coffee shop gitu ya. Ada juga mungkin yang hunting-hunting jajanan. Kalau gua sih beda-beda ya. Kalau sekarang gua lagi suka banget hunting jajanan sih, Taman Pro 2 ya, bukan makanan berat ya, tapi jajanan-jajanan abang-abang gitu. Biasanya gua habis pulang siaran nih misalnya, nanti gua OTW sambil nyarilah apa aja senemunya di jalan aja gitu. Bisa cilor, milor, atau gorengan gitu ya. Yang penting bukan makanan berat kayak nasi goreng atau mie goreng, enggak gitu ya. Enggak tahu kenapa sih, gue udah kayak cewek sih ya, suka jajan. Sekalinya jajan gue banyak tuh kresek Taman Pro 2 ya, yang emang biasanya gue stok buat nyampe malam kayak gitu. Biasanya kan gue tidur tuh agak begadang lah ya, biasa anak muda Taman Pro 2 gak jauh-jauh dari begadang sama asam lambung biasanya ya. Anyway, kalau kamu sendiri stress rilisnya gimana nih di hari ini nih, Taman Pro 2 tanggal 2 Oktober nih, hari Jumat ya. Apakah ada yang sama kayak gua, cowok-cowok tukang jajan, atau ada di sana cowok-cowok yang sukanya rebahan aja? Ya enggak apa-apa, it's okay. Yang penting kamu happy lah ya, tentu aja. Sambil menemani happy-nya kamu, relax-nya kamu di sore ceria yang makin gelap ini. Masih ada cukup waktu, kurang lebih sekitar setengah jam dari sekarang kali ya, Taman Pro 2, karena kita masih lanjut di Hit Shuffle. Jadi boleh, gua masih nungguin requestan lagu hits dari kamu, lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Tadi juga udah ada yang beberapa yang request, thank you banget ya. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita requestan kamu di 081 11 45 1016.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Balik lagi di Sore Ceria Hit Shuffle. Ini Taman Pro 2. Ini waktu udah mau menunjukkan jam 7 ya. Tapi sebelum itu, ini gue mau bacain satu requestan lagu. Ini dari Ruli. Katanya mau request lagunya Billie Eilish yang Wildflower. Boleh? Boleh lah. Boleh banget. Terima kasih. Thank you juga buat kamu Ruli ya. So sebelum gue puterin Taman Pro 2 ya lagunya requestan dari Ruli ini gitu ya, gue mau pamit dulu undur diri Taman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah bareng sama gue dari Santai Siang di jam 12 tadi. Seru banget rasanya bisa panas-panasan bareng di Santai Siang bareng kamu, sampai chill-chillan bareng di Sore Ceria bareng kamu juga. Jangan lupa buat dengerin RRI Pro 2 Banten, Taman Pro 2, karena kita siap buat menemani segala aktivitas kamu-kamu, lo-lo semua.

gitu ya. Mulai dari subuh, dari lo semua baru bangun tidur sampai balik lagi tidur di jam larut malam nanti. Setelah ini bakal ada Rama yang nemenin lo semua di jaga malam di malam Sabtu ini sebelum menyambut weekend. Ada baiknya lo semua rilis dulu semua keluh kesah lo semua ke Rama nanti di malam hari. Ya udah curhatin aja ke Rama, semuanya tumpahin aja teman berdua ya. Makin banyak yang cerita makin seneng kayaknya Rama nanti, yang nggak tahu juga sih. Tinggal tanya aja deh. So thank you juga yang udah request lagu di hit shuffle ya, tadi ada beberapa yang request, thank you juga. Thank you juga buat kamu yang udah sharing-sharing juga ya cerita-cerita sore. So teman berdua, sebagai penutup tadi yang gue bilang lagu requestan dari Ruli, Billie Eilish, Wildflower. Gue Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, Teman Pro 2 Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan pelaku industri untuk memenuhi ketentuan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3. Kepatuhan diperlukan mulai dari pendataan, penanganan hingga pelaporan limbah. Direktur Pengelolaan B3 KLH Firdaus Alim mengatakan perusahaan perlu menyesuaikan praktik pengelolaan B3 dengan persetujuan lingkungan yang dimiliki.

Beralih informasi selanjutnya, teman perdua film GJLS Berapi-Api merilis trailer terbaru menjelang penayangan di bioskop Indonesia Kamis 1 Oktober 2026. Trailer tersebut memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Film ini akan dibintangi langsung oleh Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan juga Hirzi Hoyer.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Alex Marquez memecahkan rekor putaran sirkuit MotoGP untuk memimpin sesi latihan MotoGP Jepang pada Jumat 2 Oktober 2026. Pebalap Gresini Racing itu mengungguli Pedro Acosta dan juga Marc Marquez dalam persaingan menuju kualifikasi. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu ya sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Editama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta. Di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo. Ini aku maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur janggal. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Benar.
0: Lumayan lah ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
1: Yes. Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
0: Iya. Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam kali ya.
0: Iya sih, kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Cara kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Dessert. Iya.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, itu santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Okay. Gitu. Karena ini kalian ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Tuh
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: work. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini ekonomi ya? Bener. Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asik LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih. Kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya. Yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung nggak bisa gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya. Bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Mm. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan everyday every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak urusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja romansi kita di situ. Sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Ketika kerja bareng. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jenting Panis itu dari
2: 2000 tahun lalu ya?
0: 2000.
1: Dua tahun lalu sebenarnya, sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
1: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana,
1: kan.
2: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Oke.
2: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, Jujur Janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi Jujur Janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener,
1: makan besar.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jenik Manis dengan Ngemil.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya lagi nih.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasanya tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh entar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Eis.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya, benar.
0: Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa memantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya ya.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Paham. Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih.
1: Aku ya.
2: Kan hubungan lu sama lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Benar. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Benar lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Benar kan?
1: Aduh,
0: benar. Nah, kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar, kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Benar-benar ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap buat punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Benar.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, kita dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin. Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Ya?
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan? Iya, kenapa negatif out. Pikirannya?
1: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari kak, ceritanya.
1: Kak, jangan oversharing kak, jangan oversharing.
2: Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul yeah. sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka, biasanya kita keluarin.
0: Oke okay.
1: yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Kayak zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Nah, jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener, bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi, jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner ber... project bareng juga, yes. maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kalian ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Oh, ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya. Gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya. Bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright. Ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes. Aku pernah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow. Wow.
0: Deep banget ya. Ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe ya, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah,
1: itu sama aja mimpi yang kosong menurut.
0: Benar.
1: Harus lu harus makan kan. Gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa, latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, lagi, gitu, iya betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih?"

0: lagu yang bahagia kita sampaikan, ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
1: Yes.
0: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
1: Benar.
0: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
0: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
0: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
1: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
0: Kita sebenarnya
2: ada sih.
0: Ada.
2: Satu
0: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
1: Okay.
0: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke guys.
1: Okay.
0: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng, karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Wow.
0: Sendiri.
2: Kalau
0: sama temen namanya GPT.
1: Enggak. Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak gitu.
1: Iya, benar.
0: Nyari aja. Ada teknologi kenapa gak dipakai kan?
2: Iya.
1: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
1: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
1: ini. Yeah.
2: 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa bulan?
1: Kabelnya, nyangkut. Sorry.
0: Karena okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Itu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang kan berkeluarga lagi, kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari dari yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Hmm. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Hmm. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala.
1: Mm-hmm.
2: Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, dia nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda.
1: Iya.
0: Kan?
1: Aduh.
2: Servernya beda.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau gue kasih nasihat nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Oh. Ya.
1: Iya. Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
0: Bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Regardo urgenitasnya
2: betul.
0: Ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Gak bisa juga.
2: Berarti
1: sembarangan.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Bener. Mau rompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Benar.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku mis.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Betul. Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang ada bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis, thank you so much.
1: Abis thank you Kak Edit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti nggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Iya benar.
2: Nah, kita nggak ada rapper, lu mau nge-rap nggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendok jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana tempuhnya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, dia seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Ya, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Setelah sebelumnya ditemenin sama Nandu Putra ya di santai siang maupun sore ceria, kali ini Rama akan menemani kamu malam hari sampai larut tentunya dengan beragam obrolan dan juga lagu-lagu seru akan menemani kamu kurang lebih sampai jam 12 malam nanti. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta dulu teman Pro 2, karena ya seperti biasa ya ngobrol-ngobrol bareng musisi seru banget. Dan kita lanjutin lagi bareng Rama di Jaga Malam, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi-informasi terkini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Ini merupakan sesi-sesi curhat ya teman Pro 2. So, karena rundown-nya panjang banget di malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Mungkin buat semalam yang ngerasain euforia Indonesia menang ya, kali ini ada informasi terbaru teman Pro 2, karena tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara timnas Indonesia dan juga Thailand udah mulai dijual hari ini teman Pro 2. Pertandingan tuh bakal digelar hari Senin, kebetulan 5 Oktober jam 8 malam kalau gak salah ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi kalau misalkan kamu berencana jadi saksi langsung ya perebutan gelar juara, waktunya udah mulai siap-siap dari sekarang teman Pro 2. Indonesia sendiri itu berhasil melaju ke final dengan status juara grup A, dan kepastian itu didapat setelah Garuda pesta gol teman Pro 2 9-2 saat menghadapi Bangladesh. 9-2 sih crazy ya. Banyak banget itu teman Pro 2. Sementara kalau kita lihat dari grup lain, Thailand juga datang ke partai puncak dengan status juara grup B, yang artinya duel Indonesia versus Thailand ini bakal jadi penutup yang seru banget buat gelaran FIFA Asian Cup 2026. Nah, soal tiketnya teman Pro 2, ada 4 kategori yang bisa kamu pilih, yaitu adalah Premium West dan juga East, itu dibanderolnya Rp1.000.000. Ada Garuda West dan juga East, itu Rp750.000. Ada Garuda South dan juga North, itu Rp500.000. Sementara Upper Garuda itu dijual Rp250.000. Nah, tadi rama-rama cek gitu ya di websitenya langsung, kayaknya yang Upper Garuda sama Garuda South dan juga North yang harga 500.000 sama 250.000 itu udah habis teman Pro 2. Sisa yang paling murah sekarang tuh Rp750.000 di Garuda West dan juga East. Keren banget ya euforianya dan semangat banget masyarakatnya untuk mendukung timnas Indonesia nanti di hari Senin. Dan emang harganya naik dibandingkan fase grup tentu ya, karena namanya juga final teman Pro 2. Kalau kita bandingin sebelumnya tiket Upper Garuda itu ada di harga Rp100.000 saat Indonesia menghadapi Singapura dan Bangladesh, terus Rp150.000 ketika melawan Malaysia. Dan teman Pro 2 yang gak boleh kelewat juga, pembelian tiket ini wajib menggunakan Garuda ID yang tentunya sudah terverifikasi dan sesuai dengan fans yang bakal datang ke stadion ya. Buat kamu yang belum punya, pendaftaran Garuda ID itu gratis melalui member Garuda atau kita garuda.id. Selain tiket pertandingan, pembeli tiket resmi timnas juga bakal mendapatkan jaminan jiwa dan keselamatan. Yuk, kalau misalkan ada waktunya, langsung kita gas kali ya ke stadion teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam. 1, 2

0: Supirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada satu hal yang mungkin relate banget nih buat kamu, terutama kalau misalkan kamu masih tergolong pengendara baru. Katanya nih, isi bensin aja itu bisa bikin sebagian anak muda ngerasa cemas. Kok bisa ya? Nah, sebuah survei di Inggris menemukan sekitar 60% responden Gen Z mengaku merasa cemas nih saat mengisi bensin. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh pengendara yang ada di angka 39% tersebut. Yang menarik teman Pro 2, rasa cemas ini bukan cuma soal harga bensin yang bikin dompet ikut deg-degan gitu ya. Ada juga alasan yang mungkin terdengar sepele tapi ternyata disarankan dirasakan sebagian Gen Z teman Pro 2, yaitu adalah takut dijudge orang lain saat harus mengisi bensin sendiri alias self service. Kayaknya semua orang pernah ngerasain ini enggak sih? Rama juga pas waktu tahu nih beberapa pom bensin SPBU gitu ya udah mulai self service. Gimana caranya ya nanti kalau tumpah-tumpah gimana gitu ya. Jadi mungkin kamu juga pernah ngerasain baru masuk pom bensin, lihat antrean, terus lihat orang-orang sekitar, terus langsung muncul kepikiran gitu ya, jangan sampai salah cara ngisi atau malah kelihatan nggak bisa sama sekali. Kalau dibandingkan generasi yang lebih tua mungkin gitu ya, angkanya juga cukup jauh teman Pro 2. Dalam survei tersebut, hanya sekitar 18% baby boomer yang mengaku merasakan kecemasan serupa saat mengisi bensin. Yang artinya, buat sebagian Gen Z, pengalaman sederhana seperti ngisi pom bensin, di pom bensin aja, itu ternyata bisa jadi situasi yang bikin overthinking. Tapi sebenarnya, kalau misalkan kamu pernah ngerasa begitu, kamu nggak sendirian teman Pro 2. Namanya juga belajar gitu ya. Apalagi kalau baru pertama kali ketemu pom bensin self-service kayak Rama tadi. Jadi wajar kalau misalkan belum langsung terbiasa. Nggak harus langsung jago dan nggak perlu terlalu mikirin penilaian orang lain. Toh semua juga pernah ada di fase belajar dan yang bayar juga tetap kita nih teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, kamu akan menemani malam hari ini oleh Sila on 7. Seberapa pantas dijaga malam hari ini. Enjoy ya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Mahen ya, Mimpi Tentang Dia di Jaga Malam hari ini. Tentunya masih ditemenin sama Rama juga, teman Pro 2. Ada kabar seru buat kamu yang mungkin suka banget sama konser atau penggemar musik-musik rock gitu ya. Karena Avenged Sevenfold itu bakal kembali mengguncang Jakarta pada 10 Oktober mendatang nih. Tapi sebelum band heavy metal asal Amerika Serikat ini naik ke panggung, bakal ada dua nama musisi Indonesia yang siap bikin venue juga makin panas kali ya. Siapa lagi kalau bukan Isyana Sarasvati dan juga Sain Loco. Yap, Isyana Sarasvati dan juga Sain Loco ini dipastikan menjadi opening act-nya dalam konser Avenged Sevenfold di Jakarta, teman Pro 2. Jadi, sebelum kamu dibawa masuk ke dunia musiknya mereka, energi penonton tuh bakal lebih dulu dipanaskan oleh dua penampil dari Indonesia ini. Yang bikin kabar ini juga makin menarik, teman Pro 2, ternyata pemilihan Isyana Sarasvati dan juga Sain Loco bukan sekedar keputusan dari promotor ya. Raffle Entertainment itu mengungkap kalau kedua musisi tersebut dipilih langsung berdasarkan permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold. Jadi kalau diminta langsung sih ya, siapa yang kira-kira bisa nolak, teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin familiar sama Isyana, tentu tahu gitu ya kalau perjalanan musiknya sekarang udah jauh banget berkembang. Dari musik pop sampai sekarang tuh eksplorasi rock dan juga metal, Isyana emang makin berani nunjukin sisi musikalitas yang berbeda. Sementara Sain Loco juga punya warna hip hop rock yang pastinya bisa jadi pemanasan yang pas gitu ya sebelum konser utama dimulai. Jadi 10 Oktober nanti jangan cuma datang pas Avenged Sevenfold naik panggung, teman Pro 2. Kalau misalkan mau dapetin pengalaman konser yang lebih lengkap lagi, pastiin juga kamu menikmati opening act-nya juga ya. Siapa tahu gitu ya penampilan Isyana sama juga Sain Loco itu justru jadi salah satu momen yang paling kamu ingat di malam hari ini. So kita akan ngeplay langsung lagunya Isyana Sarasvati, Unlock the Key nih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan informasi terakhir teman Pro 2, ada satu kabar yang cukup bikin kita prihatin gitu ya, terutama buat kamu yang masih sekolah atau mungkin punya adik yang lagi duduk di bangku sekolah. Nah, data terbaru dari Program for International Student Assessment atau PISA 2025 itu menunjukkan perundungan di lingkungan sekolah Indonesia masih jadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam data tersebut, sekitar 24% siswa di Indonesia itu melaporkan mengalami setidaknya satu bentuk perundungan beberapa kali dalam sebulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD gitu ya, yang berada di angka 20%. Yang artinya teman Pro 2, masih ada cukup pelajar yang harus berhadapan dengan pengalaman yang seharusnya nggak mereka dapetin di lingkungan sekolah. Bentuknya juga macam-macam, mulai dari ancaman, ejekan, sampai kekerasan fisik ya. Dan yang perlu diingat, perundungan bukan cuma soal bercanda atau iseng aja teman Pro 2. Buat orang yang mengalaminya, perlakuan seperti itu bisa meninggalkan rasa takut dan tentunya nggak nyaman gitu ya, apalagi kalau misalkan terjadi berulang-ulang kali. So teman Pro 2, sekolah seharusnya jadi tempat yang bikin anak ngerasa aman untuk belajar, untuk berteman, apalagi mencoba hal baru dan juga berkembang gitu ya. Bukan tempat yang membuat mereka justru takut datang ke sekolah atau ngerasa dirinya nggak diterima. Karena itu penting banget buat kita semua tentunya lebih peka lagi. Kalau ngelihat teman-teman mengalami perundungan, jangan malah ikut menertawakan atau membiarkan. Dukungan kecil, keberanian untuk membantu atau mungkin melapor kepada orang dewasa yang dipercaya, itu bisa berarti besar buat seseorang yang sedang menghadapi situasi tersebut. Harapannya semoga ke depannya gitu ya, setiap anak bisa punya ruang untuk belajar tanpa rasa takut, bisa berteman tanpa ngerasa dihakimin, dan bisa tumbuh nih dengan perasaan bahwa dirinya dihargai nih teman Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Nuka nih berjudul Hilang Teman Pro 2 dijaga malam hari ini. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Dan Teman Pro 2, pernah gak sih kamu mungkin belakangan ini lagi buka sosial media terus tiba-tiba nemu berita yang bilang kalau Gen Z bakalan jadi generasi terkaya di 2035. Kedengarannya sih menjanjikan banget ya. Apalagi kalau kondisi rekening sekarang tuh masih sering bikin kita bertanya-tanya, uang gajian tuh sebenarnya mampir atau cuma nempang numpang lewat aja nih Teman Pro 2. Tapi apakah prediksi ini benar 10 tahun lagi semua Gen Z bakalan punya rumah, mobil atau mungkin saldo rekening yang bikin aplikasi perbankan juga ikut bangga? Nah, ada proyeksi dari Bank of America yang memperkirakan pendapatan Gen Z secara global katanya tuh bisa mencapai sekitar 36 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030 dan meningkat hingga 74 triliun dolar pada angka 2040. Angka ini menggambarkan potensi pertumbuhan pendapatan generasi muda, bukan berarti juga seluruh Gen Z bakal memiliki kekayaan sebesar itu dan otomatis menjadi generasi terkaya di setiap negara ya. Jadi katanya ada potensi ekonomi besar yang sedang diobrolin gitu ya. Tapi pendapatan, aset dan kekayaan bersih itu tiga hal yang berbeda ya Teman Pro 2. Punya pemasukan tinggi belum tentu punya aset besar kalau misalkan pengeluaran dan utangnya juga tinggi. So Gen Z mungkin punya peluang menghasilkan lebih banyak, tapi bukan berarti semua langsung jadi sultan gitu ya sebelum 2035. Kedengarannya menarik, makanya kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan ya Teman Pro 2. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi yuk pembahasan kita seputar Gen Z yang katanya diprediksi bakalan jadi generasi terkaya di tahun 2035. Mungkin pertanyaannya, kenapa sih Gen Z punya potensi ekonomi sebesar itu gitu? Mengingat sekarang aja kayaknya duit tuh susah banget gitu ya dikumpulin. Nah, salah satu hal yang bikin Gen Z punya potensi ekonomi, teman Pro 2, adalah perubahan cara bekerja dan menghasilkan uangnya. Sekarang peluang tuh nggak selalu datang dari pekerjaan konvensional aja. Ada yang kerjanya jarak jauh, ada yang mungkin jadi kreator konten, ada yang mungkin buka bisnis digital nih, terus ngejual lewat produk marketplace, sampai menawarkan keahlian secara freelance gitu ya. Satu orang bahkan bisa punya beberapa sumber pendapatan sekaligus, meskipun tentu saja nggak semua pekerjaan digital langsung menghasilkan uang yang besar ya teman Pro 2. Nah, Gen Z itu tumbuh dengan di tengah kayak perkembangan teknologi yang memungkinkan akses informasi, pasar, dan jaringan kerja menjadi lebih luas. Tapi akses yang lebih mudah bukan berarti persaingan juga jadi lebih ringan ya. Ketika semakin banyak orang bisa membuka bisnis online dan menawarkan jasa yang sama, kemampuan membangun kualitas, kepercayaan, dan juga konsistensi juga menjadi penting banget ya teman Pro 2. Kalau kita lihat dari sisi lain, proyeksi ekonomi global nggak akan bisa diterapkan begitu aja kepada setiap anak muda di Indonesia. Kondisi upah, kesempatan kerja, pendidikan, infrastruktur, dan tentunya juga biaya hidup berbeda-beda gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri, potensi ekonomi generasi muda akan sangat dipengaruhi oleh seberapa luas sih mereka bisa mengakses kesempatan tersebut. Peluangnya makin banyak, tapi yang namanya persaingan juga ikut naik ya teman Pro 2. Bukan cuman rank kamu doang nih yang mungkin tinggi di Mobile Legend ataupun di PUBG. Tapi ya, kalau misalkan ada orang yang meneliti gitu ya, kalau misalkan Gen Z bisa diprediksi jadi generasi terkaya, ya kita mah gak nolak ya teman Pro 2. Langsung gas aja, semoga itu beneran terjadi. Amin. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request ya dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Delantis yang Bunga Maaf. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kita masih membahas banyak hal, yaitu lebih tepatnya seputar Gen Z yang katanya diprediksi jadi generasi terkaya di tahun 2035 gitu ya. Nah, kita bahas dulu dari yang sisi menarik kali ya, suka dukanya jadi Gen Z. Karena informasi soal pekerjaan, bisnis, investasi maupun pengembangan keterampilan itu sekarang bisa diakses lebih mudah ya, dan Gen Z pintar banget nyari itu teman Pro 2. Ya, kamu juga bisa belajar desain, kamu bisa belajar pemasaran digital, bahasa asing, atau mungkin pemrograman tanpa harus mengikuti jalur pendidikan formal yang panjang. Kadang-kadang buka YouTube, buka TikTok, itu semua ada teman Pro 2. Tapi dibalik semua peluang tersebut, ada tekanan juga yang gak kecil ya. Media sosial itu sering menampilkan pencapaian orang lain dalam versi paling menariknya gitu ya. Ada yang udah punya bisnis, ada yang udah beli rumah, ada yang mungkin berinvestasi gitu ya, ada yang mungkin jalan-jalan juga nih ke luar negeri. Sementara sebagian anak muda lainnya itu masih berjuang mencari pekerjaan atau bahkan memenuhi kebutuhan bulanan doang gitu ya teman Pro 2. Nah, perbandingan seperti ini bisa bikin seseorang ngerasa tertinggal. Meskipun situasi dan titik awal setiap orang juga pasti beda-beda gitu ya. Tapi yo, namanya manusia, kalau misalkan ngelihat yang lain agak lebih dikit, kayaknya kita tuh bukan tipikal yang jealous dengan in a bad way kali ya. Tapi jealousnya tuh kok orang bisa kayak gitu ya, kok orang bisa kayak gini ya gitu. Itu gimana caranya ya? Jadi kita tuh nggak ada konotasi negatif ya teman Pro 2 kalau seputar Gen Z, ya nggak sih? Nah, belum lagi kalau misalkan kita ngebahas seputar biaya hidup, belum lagi kebutuhan keluarga, apalagi untuk kamu yang sandwich generation mungkin, dan juga ketidakpastian pekerjaan yang bisa mempengaruhi kemampuan menabung atau mungkin membangun aset. Jadi, potensi ekonomi satu generasi itu nggak selalu menggambarkan kondisi finansial setiap individu di dalamnya. Tentunya ya, di media sosial semua orang kelihatan lagi naik level, padahal ada juga yang masih berjuang supaya saldo nggak game over sebelum akhir bulan nih teman Pro 2. Well, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita yang masih panjang ini seputar Gen Z, ya balik lagi ya, tadi juga Rama bilang, amin-amin bisa jadi generasi terkaya teman Pro 2. Meskipun kita sekarang aja nabung masih agak susah ya, tapi gak apa-apa, kita senang-senang dulu karena kamu akan mendengarkan satu lagu terbarunya Pamungkas berjudul Adam di malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi pembahasan kita yang masih sangat panjang sekali ini seputar Gen Z yang katanya diprediksi bakalan jadi generasi terkaya di tahun 2035, teman Pro 2. Mungkin pertanyaannya, kalau generasi kita makin kaya, apakah semuanya ikutan sejahtera? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih jauh kali ya. Nah, ketika laporan menyebut suatu generasi berpotensi memiliki pendapatan atau kekayaan besar, angka tersebut bisa saja terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu tentunya ya. Ada yang mendapatkan penghasilan tinggi, punya bisnis, atau mungkin nerima aset keluarga dalam jumlah besar. Sementara itu, kita nggak bisa bohongin, nggak bisa kita pungkirin juga, ada juga yang menghadapi upah rendah, pekerjaan nggak tetap, atau mungkin keterbatasan akses terhadap aset produktif. Kalau kita lihat dari laporan World Health Report, itu tahun 2025, teman Pro 2, dari Capgemini itu memperkirakan sekitar 83,5 triliun dolar Amerika Serikat kekayaan akan berpindah kepada generasi yang lebih muda hingga 2048. Namun, perpindahan kekayaan ini mencakup Gen X, milenial, dan juga Gen Z. Bukan cuma Gen Z doang ya, yang artinya fenomena transfer kekayaan emang berpotensi mengubah peta ekonomi, tapi manfaatnya nggak akan diterima secara merata sama semua orang. Di Indonesia pun peningkatan ekonomi perlu dilihat bersama persoalan kesempatan kesenjangan gitu ya. Kalau ada sebagian kecil yang menguasai aset dan peluang usaha, kenaikan pendapatan kelompok tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan satu generasi secara keseluruhan. Jadi pertanyaannya, bukan cuma seberapa kaya Gen Z kelak nanti gitu ya, tapi juga seberapa luas sih kesempatan yang ikut bertumbuh. Karena kalau cuma segelintir aja yang kaya raya, itu kayaknya bukan seluruh generasi naik kelas ya teman Pro 2, melainkan sebagiannya yang dapatan lift terlebih dahulu. Ini kayak cuman ya upah-upah aja teman Pro 2. So, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Tiara Andini yang Adu Bola Mata. Oke, langsung kita gas aja, kebetulan sudah ready dan tersedia ya.

0: Nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Yes, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kita masih membahas seputar Gen Z yang diprediksi jadi generasi terkaya di tahun 2035. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Karena ada satu fenomena yang menarik banget teman Pro 2, itu adalah Great Wealth Transfer atau perpindahan kekayaan antar generasi. Istilah ini menggambarkan aset yang berpindah dari generasi lebih tua kepada generasi berikutnya, baik melalui warisan maupun pemberian aset ya. Jadi, sebagian proyeksi meningkatnya kekayaan generasi muda bukan hanya tentang gaji, karir, dan bisnis aja teman Pro 2, tapi juga tentang perpindahan aset dari keluarganya sendiri. Capgemini dalam World Health Report tahun 2025 itu memperkirakan sekitar 83,5 triliun dolar Amerika Serikat akan berpindah kepada generasi lebih muda secara global hingga 2048. Sementara itu, CFA Institute itu mengingatkan bahwa perpindahan kekayaan tersebut bisa lebih bertahap dan terkonsentrasi daripada yang sering dibayangkan gitu ya, karena dipengaruhi utang, biaya kesehatan, sama perencanaan warisan. Jadi, saat mendengar angka kekayaan generasi muda yang fantastis, penting juga teman Pro 2 untuk melihat dari mana sih kekayaan itu berasal dan siapa yang benar-benar menerimanya. Nggak semua orang punya kesempatan mewarisi properti, bisnis, maupun portofolio investasi keluarga ya. Ternyata ada yang membangun kekayaan dari kerja keras, ada juga yang menerima aset keluarga. Sama-sama soal uang, tapi titik startnya bisa beda jauh banget nih teman Pro 2.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi,

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar Gen Z. Dan di satu sisi Gen Z itu punya akses yang luas banget terhadap produk keuangan, informasi investasi, dan beragam peluang penghasilan. Banyak anak muda sekarang itu mulai tertarik menabung, mengelola anggaran, sampai mempelajari investasi sejak usia-usia produktif gitu ya. Itu jarang banget loh teman Pro 2. Kalau akses tersebut diiringin juga sama pemahaman yang baik, teknologi itu bisa membantu seseorang mengelola keuangan dan membangun aset secara bertahap. Namun, akses yang luas juga membawa sebuah tantangan. Kemudahan belanja online, layanan membayar digital, tren gaya hidup, atau mungkin promosi di media sosial bisa mendorong pengeluaran yang gak selalu sesuai dengan kemampuan. Belum lagi maraknya tawaran keuntungan instan yang membuat orang-orang tuh makin kegoda lagi ya, ngambil resiko tanpa memahami produk yang dibeli. Kalau kita lihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 dari OJK, BPS, dan juga LPS, itu mencatatkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57%. Sementara inklusi keuangan mencapai 93,61%. Angka ini menunjukkan teman Pro 2 bahwa akses terhadap layanan keuangan lebih luas dibandingkan tingkat pemahaman keuangan masyarakat secara keseluruhan. So, punya akses ke rekening atau aplikasi investasi belum tentu sama dengan memahami cara mengelolanya ya. Aplikasi finansial boleh makin canggih, tapi jangan sampai keputusan keuangan masih berdasarkan FOMO dan rekomendasi dalam kolom komentar. Itu biasanya Gen Z banget teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Dan teman Pro 2, setelah kurang lebih ramah ya menemani kamu dari jam 7 sore sampai jam 11 malam ini, kita lanjutin lagi kali ya seputar prediksi nih bahwa Gen Z akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar yang mungkin emang punya dasar gitu ya, berupa kayak proyeksi peningkatan pendapatan atau mungkin perpindahan kekayaan. Tapi klaim bahwa Gen Z pasti jadi generasi terkaya 2035 perlu dilihat dengan hati-hati ya. Ada perbedaan antara proyeksi pendapatan global, jumlah kekayaan yang diwariskan, dan juga kekayaan bersih yang benar-benar dimiliki individu. Selain itu teman Pro 2, proyeksi global bukan gambaran pasti untuk setiap negara, termasuk juga Indonesia gitu ya. Kondisi ekonomi, kesempatan kerja, biaya hidup, akses pendidikan, belum lagi kepemilikan aset, bakalan ikut menentukan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, masa depan finansial Gen Z masih dipengaruhi banyak faktor yang bisa berubah seiring waktu. Mungkin yang lebih menarik bukan sekedar menunggu apakah prediksi itu benar-benar terbukti kali ya, tapi memahami gimana sih generasi muda bisa ikut mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan realita yang sedang dihadapi. Karena kaya bukan cuma soal berapa banyak uang yang masuk gitu ya, tapi gimana juga sih aset yang dibangun, resiko yang dikelola, dan kesempatan yang bisa diakses secara luas. So teman Pro 2, menurut kamu apakah Gen Z punya peluang besar nih untuk membangun kekayaan dibandingkan generasi sebelumnya, atau justru menghadapi tantangan finansial yang beda-beda lagi? Semoga sih doa-doanya tetap baik gitu ya di masa depan untuk semua generasi, gak cuma Gen Z doang. Mau itu gen alpha, mau itu gen milenial, semoga kita semua sejahtera, semoga kita semua selalu bahagia dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan pekerjaannya ya teman Pro 2. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih yang sudah request dan mendengarkan Rama ya di malam hari ini. Dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pa. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Nadia Tasya. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di
1: sini. Ya gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz.

Selamat pagi Taman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat, dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7. Ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fakannama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu, keinginan kita ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tammi yawmal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nando Putra. Informasi pertama, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau Taman Pro 2, terutama saat periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Direktur Angkatan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun.

Kabar selanjutnya datang dari Paramount Pictures, Taman Play 2 yang rilis trailer kedua film Ebenezer, garapan T-West. Film tersebut merupakan versi menyeramkan dari kisah klasik A Christmas Carol, karya Charles Dickens, dengan Johnny Depp sebagai pemeran utama. Melansir dari Variety, Depp memerankan Ebenezer Scrooge, tokoh pemarah yang pembenci perayaan Natal. Film tersebut mengusung logline, nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Berdasarkan trailer terbaru Taman Play 2, T. West mengeksplorasi sisi gelap dari kisah klasik Dickens. Trailer memperlihatkan karakter Scrooge dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan.

0: Dan informasi ketiga datang dari Kroasia menghadapi Inggris di HNK Rijeka Sabtu 3 Oktober 2026 dalam lanjutan Nation League. Laga berlangsung tertutup tahun peradu 2 akibat sanksi Federasi Sepak Bola Kroasia. Associated Press mengabarkan Kroasia dan Inggris sama-sama mengoleksi 3 poin dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Modric serta Baturina kembali memperkuat Kroasia. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini teman Pro 2 kita lanjut di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh, udah masuk weekend aja nih ya. Gimana kabar kamu nih di weekend pertama di bulan Oktober ini? Teman Pro 2, minggu pertama, weekend pertama juga, dan tanggal muda lagi ya. Wah, harusnya lo semua sih happy banget nih ya. Happy banget juga gue rasanya bisa nemenin lo lagi di 100,6 Pro 2 Banten ya, RRT Pro 2 Banten ini. Yang mana kita masih lanjut dulu nih buat mengawali hari weekend ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di Sepada ini teman Pro 2 sekarang gue puterin lagu-lagu yang ya cocok lah ya buat menemani aktivitas kamu, weekend kamu di pagi ini. Tentu aja gue juga bakal kasih lo semua update-update menarik ya. Update-update ringan aja, yang penting masih informatif dan siapa tahu bermanfaat buat lo semua. Dan sebenarnya kalau lo mau request lagu, boleh sih mungkin ya, ada yang mau request lagu buat jadi lagu penyemangat lo di pagi ini teman Pro 2, tinggal request aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantai yang indah jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Tahun kedua, lo lo tahu nggak sih salah satu judul game dan film juga ya tentang seorang anak, bukan ini anak apa udah dewasa ya, perempuan cewek yang ditemenin sama seorang bapak-bapak gitu ya, brewok, badass, keren, tapi ujung-ujungnya si bapaknya ini malah meninggalkan si cewek ini. Ini kalau di gamenya ada yang tahu nggak ini apa? Ya udah gue kasih tau aja deh, The Last of Us ya, Taman Pro 2, salah satu film game sih. Sebenarnya awalnya tuh munculnya game dulu, baru dia diangkat jadi film ya. Nah kali ini aktor legendaris John Goodman sama dua bintang dari versi gamenya, Laura Bailey dan Ian Alexander, ini ikut bergabung ke dalam season terbaru series The Last of Us ya. John Goodman ini bakal memerankan Joy ya, salah satu anggota kelompok yang menyebut gitu ya, mengaku diri mereka itu adalah Heroes of the Highway. Sementara itu Ian Alexander ini bakal memerankan Pacho. Lucu ya namanya, Taman Pro 2, yang menjadi partnernya Joy ya. Kedua karakter ini merupakan karakter baru ya, yang ini tuh sebenarnya kalau di gamenya gak ada sama sekali ya, Taman Pro 2. Mungkin buat lo yang ngefans berat, suka berat ya sama gamenya, gue gak tau nih apakah ini bakal jadi hal yang bagus atau hal yang malah sebaliknya gitu ya. Soalnya bakal ada karakter yang gak berasal dari versi gamenya gitu ya. Nah yang paling menarik, Taman Pro 2, tentu aja kehadiran si Laura Bailey ya, pengisi suara Abby di game The Last of Us Part 2. Abby sang cewek tapi badannya berotot ini ya. Gue kayaknya kalau adu panco sama Abby sih tetap kalah sih gue, Taman Pro 2 ya. Ini yang mana Laura Bailey ya, ini bakal kembali tampil dalam serial HBO. Tapi kali ini yaitu gak memerankan Abby ya, melainkan memerankan Elizabeth ya, salah satu pemimpin kelompok yang bernama Seraphites. Ian Alexander juga ini punya hubungan langsung ya dengan versi gamenya, Taman Pro 2, karena sebelumnya mengisi suara sekaligus memerankan Lev ya di game The Last of Us Part 2. Jadi dua aktor sebelumnya yang memainkan karakter penting di dalam game sekarang mendapatkan peran yang cukup berbeda nih di live actionnya adaptasi dari HBO ini.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

tahun kedua ya, kalau gue lihat di YouTube gitu ya, streamer-streamer dan jago-jago, gue nggak expect kalau ternyata kalian nih lo semua yang cewek-cewek tuh ternyata bisa jago lo main game lo, bukan jago skincarean doang ternyata ya. Jadi teman Pro 2, game yang mau gue omongin kali ini itu salah satu game yang the most anticipated games in 2026 ya, tahun Pro 2, karya dari Rockstar, apalagi kalau bukan GTA. GTA 6 ya, tahun Pro 2, yang mana ini game gue nungguin banget dan bulan depan ini dia kan bakal rilis gitu ya. Ayo, siapa yang udah nabung atau siapa yang udah beli nih, kalau gue nanti pas bulan November deh belinya gitu ya. Gue belum beli sih sekarang. Karena harganya cukup bikin kantong jebol ya harga gamenya. 1,5 juta tahun Pro 2, waduh udah kayak harga HP ya, udah bisa DP motor tuh kalau segitu gue lihat-lihat ya. Anyway, Rockstar ini kayaknya bener-bener serius juga ya ngegarap si GTA 6 ini tahun Pro 2, karena ada beberapa detail yang menurut gue gokil banget ya, detail-detail terbaru yang ada di in-game-nya nih di dalam GTA 6. Pertama nih, salah satunya ada 6 bagian region utama. Yang mana kalau region ini udah ada 6 nih, yang mana ini banyak tahun Pro 2, itu secara map otomatis harusnya bakal luas banget. Di game sebelumnya, game terbaru Rockstar sebelumnya ya, misal kita ambil contoh kayak Red Dead Redemption 2, terus ada GTA 5 gitu kan, sebenarnya mapnya juga luas. Cuman secara region, menurut gue sih gak sebanyak ini. Ini ada 6 tahun Pro 2, bayangin ini luas banget sih. Kayaknya kalau kita iseng-iseng mau keliling mapnya pakai motor di in-game ya, pakai mobil, satu hari penuh kayaknya baru ke rampung tuh ya. Saking luasnya. Terus katanya ini bakal punya NPC paling hidup yang pernah Rockstar buat. Menurut gue, game terbaru Rockstar ya, Red Dead Redemption 2 ya, Red Dead Redemption 2 aja, itu secara NPC, secara orang-orang di in-game-nya selain karakter utama gitu ya, kayak warga-warganya, kayak gitu, udah hidup banget, apalagi ini GTA 6 katanya paling hidup yang pernah Rockstar buat gitu ya. Tapi kalau kita lihat di trailernya juga emang sih kerasa sih, apalagi pas scene di pantainya itu tahun 2002, gue kayak ngelihat pantai asli, bener deh. Kok gue liat-liat kayak di Anyer beneran nih. Terus selanjutnya tahun Pro 2 bakal ada 170 hewan yang bisa kita buru, itu banyak banget. Again, kalau kita ambil dari game terbaru ya RDR 2, kita bandingin lagi ya sama Red Dead Redemption 2. Itu kan Red Dead Redemption 2 itu dia latarnya era-era Wild West ya, cowboy gitu kan. Yang mana alamnya masih liar dan banyak gitu, hewan-hewan itu banyak banget teman Pro 2. Dan ini kayaknya lebih banyak dari RDR 2 deh secara variasi spesies hewannya gitu ya, enggak sih teman Pro 2. Kalau enggak salah kayaknya 170 spesies itu terdiri sama 60 jenis burung, 30 hewan darat, sama beragam reptil, sama juga hewan-hewan lautnya ya. Wow, gua enggak sabar banget mau main tahun Pro 2 ini, aduh. Terus yang buat gua ini makin keren, ternyata weather system atau sistem cuacanya sekarang tuh udah sangat canggih dengan tingkat detail yang realistis banget. Karena kita bakal ngelihat pergerakan awan, terus setiap region tuh beda-beda cuacanya. Misal kita ada di kota A nih, di region A, tapi di kota B, di region yang berbeda itu ternyata siapa tahu hujan kayak gitu. Itu beneran udah kayak simulasi hidup kehidupan nyata ya tahun mentor 2. Dan nanti ada embusan angin juga kalau kena pantai, ada matahari terbenam juga sunsetnya. Jadi buat lo semua yang mungkin gitu ya tinggal di daerah-daerah yang jauh dari pantai, ini bisa jadi alternatif nih buat lo yang mau lihat sunset. Sunset ya, walaupun sunsetnya virtual ya lewat game Taman Pro 2 ya. Dan yang terakhir sih menurut gua Taman Pro 2 ini itu game GTA 6 itu punya side activities yang menarik dan melimpah banget. Salah satu syarat yang wajib banget ya menurut gua dipunya sama game open world, apalagi yang punya map seluas itu gitu kan, itu adalah side activities. Jadi buat lo mungkin yang kurang familiar, side activities itu kayak misi-misi sampingan gitulah, Taman Pro 2, misi sampingan, kegiatan-kegiatan di luar misi utama yang bisa kita lakuin di gamenya. Jadi misalnya kita udah tamat gitu ya misi utamanya, ya kita gak bosen karena masih banyak lagi aktivitas yang bisa kita lakuin. Contoh, misal kalau di GTA PS2 San Andreas kita bisa pergi
belanja,

bisa pergi ke toko-toko. Kalau di GTA 5 tuh kita misal bisa modifikasi mobil kayak gitu, Taman Pro 2. Jadi makin banyak set activities-nya menurut gua makin keren ya. Dan info yang gua dapet, set activities-nya itu meliputi ada jet ski, airboating, off-road balapan, terus ada base jumping, gym, ada kayak, Taman Pro 2, terus bisa juga mengunjungi kebun binatang. Tuh, ini mah simulasi kehidupan beneran Taman Pro 2. Jadi di saat kita tuh lagi mumet ya menghadapi dunia nyata, real life yang berat, kayaknya kita bisa melampiaskan emosi kita ya, segala bentuk emosi, mau itu sedih, marah, itu ke game deh. So, lo makin gak sabar gak sih buat mainin GTA 6?